0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Mama perempat sungai letku sapa dulu spredik-spredik kita. Halo, selamat pagi. Boh, ngapanya diputus spredik? Oh. Ya, untuk Ika kembali, ragam informasi akan ku hadirkan di pagi hari ini, spredik. Oh. Nah, sebelum juga ku sapa pagi untuk spredik bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Happy pagi.
0: Selamat pagi juga, Mang Ahmad, apa kabar? Yo, Mang Ahmad. Yo, kabar baiklah nih, Mang Ahmad, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Seneng denger nih, Mang Ahmad. Mang Ahmad, apa rencana hari Minggu nih, nak kemana?
1: Aku dek kemana lah, hanya aku main kontak dekat jadi lah.
0: Enggak ke mana?
1: Ke pantai Kedimpal.
0: Ke pantai apa?
1: Pantai Kedimpal.
0: Kedimpal nama.
1: Oh, nama kampung lah Kedimpal.
0: Oh, nama pantai apa?
1: Oh, ada pantai.
0: Tapi enggak ada nama pantai ya. Pantai Kedimpal tuh ya.
1: Ada nama pantai, tapi aku dek deh lihat deh anu. Ada nama. Ada tulis lapang jalan masuk dah.
0: Oh, apa bagus pantai ya?
1: Oh, bagus lah pantai ya, no pantai.
0: Ada apa bayi pantai ya?
1: Ada apa lah? Orang panas pasir.
0: Ada orang berjual ramai dak?
1: Oh, ramai juga hari ini. Hari ini.
0: Ano ya?
1: Kira-kira jam 2.
0: Song saung ada dak Mang Ahmad untuk orang berteduh? Saung-saung ada tak tempat orang berteduh?
1: Ada.
0: Pundok-pundok ah.
1: Ada pila banyak lain pun berteduh.
0: Wah, oh, bagus pun ya. Berapa masuk ke? Tahu dek? Berapa masuk ke pantai ya?
1: Tak ada tahu ku dek berapa masuk
0: ah. Alah pun ah, Mang Ahmad.
1: Pantai no di situ pantai tapak antu.
0: Dekat daerah Mang Ahmad, oh?
1: Batu Belubang
0: ya, terkenal kayak Rusep, apa kata orang?
1: Batu Belubang, Tanjung Gunung.
0: Alah pun nih, Mang Ahmad denger lagu apa pagi ini biar tambah semangat nih, Mang Ahmad?
1: Aku denger Rajuk, goyang rajuk.
0: Rajuk bergoyang.
1: Oh, rajuk bergoyang.
0: Lapona nih, nyana denger oh, rajuk bergoyang adik ya.
1: Oh, rajuk bergoyang.
0: Yuh, lah, nyapa-nyapa kayak capek.
1: Selamat, kan mama rahati, kan Julia, kan Bona Sumi, kan nama Ibrahim, kan nama Yan, akan aku ayau. Aku ngirim pantun ya, kena Mang Yan.
0: Jo, mana pantun ya?
1: Nah, pantun ya, Neng. Apa, Neng, pantun ya, Jo? Buruk purut batang berdiri. Buah hanya sebiji. Hidup mengkurut dek berganti. Amang yang nang hari aku bini namanya Murni. Kau hanya jadi saksi.
0: lah pagi ini ya, jadi tak pantun ni.
1: Ayo pantun di lagi.
0: Yo mana?
1: Apa kebun mutik katis. Katis dia dapat langsung dibelah. Aduh dia orangnya cantik. Banyak orang kebila-bila.
0: Woi, bener lah mentua. Cantik emang.
1: Ayo, jangan datang adik sama petugas. Pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Ahmad yang lah bergabung pagi hari ini ya. Menyapa dengan pantun. Nah, memang pantun ini khas dari masyarakat Bangka Belitung. Nah, atau juga masyarakat Melayu yang tidak hanya di Bangka Belitung baik, tapi di beberapa daerah-daerah lain. Nah, seperti itu. Untuk Ika yang ingin gabung pagi hari ini, silakan di 08 12 13 14 10 39. Untuk saat ini juga Sepradi, kembali kami sapa yang bergabung di line interaktif Pro 4 Sungai Liat. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, kopi pagi.
0: Selamat pagi, kayak siapa nih? Halo, kayak siapa nih?
2: Imelda dari Sihin.
0: Siapa?
2: Imelda dari Sihin.
0: Oh, Imelda dari Sihin. Apa kabar Imelda?
2: Baik.
0: Baik. Imelda, Imelda hari Minggu nih, jalan-jalannya kemana nih?
2: Kalau dari hujan sih ke pantai.
0: Wih, pantai mana itu Imelda?
2: Kelapa Kantu.
0: Oh, di daerah ini apa tuh? Pangkal Pinang. Kelak ketemu kayak Mangamat tadi nak ke Tapak Kantu lah.
2: Lah berapa kali ketemu? Lah 3 kali.
0: Oh, mana Imelda ke pantai ini nak pergi berenang, hanya nak menikmati pemandangan atau nak makan-makan atau ada kegiatan apa nih?
2: Nak menikmati pemandangan.
0: Pemandangan. Oh, mencuaca kurang bersahabat, jangan mandi yuk. Pagi ini nanya apa siapa nih Melda?
2: Semua lah di perempat, semoga sehat selalu.
0: Tuh bayi.
2: Banyak rezeki ya.
0: Amin. Doa untuk kita semua lah tuh. Siapa kawan-kawan ada nih?
2: Untuk semua ya lah.
0: Oh, lapun semua enak. Dan denger lagu apa Imelda pagi ini?
2: Sewindu sudah.
0: Sewindu sudah. Rindu kayak siapa nih sewindu nih?
2: Nggak kayak siapa lah.
0: Oh, lapun lah. Oke, lapun lah. Lagu ini spesial untuk siapa nih?
2: Kayak Mama Rati.
0: Kayak Mama Rati? Oh, lah dia ketemu kayak Mama Rati ya?
2: Adi lah, berapa kali lah.
0: Oke. Makasih Melda lah bergabung. Selamat berakhir pekan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Imelda. Ini dari generasi muda Spready O yang bergabung pagi hari ini. Jenagi jalan-jalan. Jalan-jalan ke pantai, tapi berhati-hati kalau di pantai yuk, jangan mandi bayi kalau cuaca kurang baik, kurang sehat, kurang bersahabat. Entah tapi ya kondisi kualitas air pantai kita ini untuk mandi cuman nih Sepradi yuk. Dilematis kata orang tuh Sepradi kualitas. Dak dedi ano tapi dikelola juga ade dikelola berbagai macam, tapi juga salah satu imbas adalah dari wisatawan kita ya yang ngerasa. Jadi untuk sahabat budaya seperti mudah-mudahan kawasan pantai yang masih terjaga itu tidak dirusak sesatua tambang yang ada di kita. Tidak menolak tambang karena sejak dari zaman dulu tuh tambang tuh memanglah ada. Cuman macam-macam cara ya, jangan sampai merusak yang lain yang lah terbangun infrastruktur Spradi. Nambang di mana? Di jembatan Spradi. Apa adek rubuh? Siapa yang rugi ya? Kita bersama ya rugi. Untungnya surang Spradi. Ya pasti ya kalau lah jembatan rubuh nak mana nih untuk arus lalu lintas, pengiriman logistik, kemudian juga bahan-bahan pokok. Kita kan membutuhkan jalan yang baik, jalan yang bagus sehingga tidak diterkendala. Kalau kekurangan pasok minyak goreng, beras segala macam lah ngeluh pula. Nah ya kan Sepradi ya. Untuk Ika yang kita gabung, silakan bayi ya Gi Sepradi di 08 12 13 14 10 39. Nih, untuk Sepradi yang lain tetap semangat beraktivitas di akhir pekan nih, di hari Minggu nih. Gue juga ngajak Sepradi menyimak beberapa tempat wisata kelao saat lagi. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Pagi, apa kabar Mang Rido?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Kak.
3: Cari anu nih, Rara.
0: Oh, kayak Rara nih Bang Rido.
3: Oh, Rara.
0: Oh, alhamdulillah sehat. Bang Rido, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Rara.
0: Alhamdulillah pun macam nak tuh. Hari Minggu nih kemana nih Bang Rido?
3: Minggu nih. Menitong deh kemana aja rumah lah nih.
0: Di rumah lah. Dak gi kundang. Dak di acara.
3: Dia kundang dak.
0: Dak di.
3: Ya, di rumah.
0: Cuaca macam mana Perlang hari ini? Siapa tahu orang lagi main ke Perlang.
3: Sudah. Panas-panas ada matahari ya.
0: Oh, ada lah matahari ya. Cuaca.
3: Hah?
0: Oh, cuaca bagus lah menurut orang lagi liburan ke Perlang. Oh,
3: panas di matahari, panas-panas.
0: Lapone nih Bang Rido hari Minggu nih menikmati waktu kayak keluarga kok.
3: Oh, dia di rumah lah dia. Rumah lah di rumah.
0: Musim cuaca hujan nih kata orang musim nyamuk nih Bang di Bang Rido banyak lah nyamuk.
3: Ada lah nyamuk. Kita musim nih kan orang lagi kaki nih nyamuk banyak ya sekarang.
0: Oh, nah, iya kan.
3: Oh. Tapi orang lapang
0: ya, gila
3: lah,
0: gila lah. Oh. Nyamuk, tapi ya.
3: Gila nih nyewek, itu orang banyak nyamuk.
0: Tapi aman kok, tidak ada yang sakit-sakit kok.
3: Beda, kami lalu lihat
0: syukur. Syukurlah pun jam tuh.
3: Oh.
0: Oke lah, Bang Rido pagi ini ada lagu tidak ada dengar.
3: Lagu lah berarti.
0: Lagu apa?
3: Lagu apa gitu loh. Dari anak berarti apa lagu?
0: Lagu Bangka.
3: Beras
0: sekilo.
3: Oh, ada kan?
0: Ade nyari beras sekilo.
3: Oh.
0: Untuk siapa nih?
3: Salam, Mak.
0: Yo.
3: Salam nama tuh. Kaki. Selamat. Ayo berakhir, Mak. Ini buat Umar Wi, ya. Fitri. Sepan Pak Karena Mato Merah dari Sesa Pengayung.
0: Yo.
3: Di Sesa Sapa. Mana buka salam semua bayi lah. Sudah sihat semua di Jawa Bang Rido nih. Nah, anak pagi nih. Oke, sudah sihat semua lah. Selamat malam.
0: Amin. Nah, lah pun.
3: Benar lah. Amin. Tak sihat. Oh, makna yang tak sihat.
0: Ya lah, pun makasih Bang Rido.
3: Yo,
0: makasih Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Spradi tetap semangat beraktivitas untuk pagi hari ini. Kita dengarkan Rajik Bergoyang dulu, oh, biar Spradi yang tengah masak sambil bejuget, sambil bergoyang, sambil bekerja, nak pergi kundang sambil mempersiapkan berbagai macam kegiatan untuk pagi hari ini. Kita dengarkan nih, tetap di Ngupi Pagi. Amin.

0: Es.
1: Pa, ngapa lagi mai?
0: Pok nak tahu dah Es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak Es Es, tak Es Es.
0: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya Es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au, eh, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Ke mana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika,
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gitu, apa deh, Mai?
0: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: Supradi, kami akan hadirkan kabar Bangka Belitung pukul 8 waktu Indonesia Barat selanjutnya.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih? Nih, nyahe.

Supradi, pastikan hewan kurban sehat di Pewer Pangkal Pinang, rutin periksa kesehatan dan lakukan vaksinasi kabar selengkapnya. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kondisi hewan ternak Pangkal Pinang dipastikan dalam keadaan baik, layak untuk kebutuhan kurban masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dinas Pangan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Menurutnya hingga saat ini kondisi kesehatan hewan ternak khususnya sapi masih terpantau aman meski terdapat beberapa hewan yang mengalami gejala ringan akibat proses distribusi adaptasi lingkungan. Dari hasil pemantauan sementara kondisi masih bagus, ada 1-2 yang menunjukkan gejala sakit tapi masih wajar. Ada juga sapi yang baru datang sedikit lemah namun itu merupakan hal yang biasa. Kemudian dijelaskan Dispaper terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap kesehatan hewan ternak menjelang meningkat kebutuhan masyarakat di momen Idul Adha. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini, sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Gawinin Ma'am. Kayak
1: gini kali. Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh. Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur. Lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
2: Denglah Rom, gaya ketak pok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
3: Di hatiku nih, mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
3: Menia pok dek usaha, no, mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom, mah?
3: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
3: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
3: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama ya gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
2: Menek. Kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
2: Biseng ki Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
3: Maneh mangpang rungang main.
2: Tengok rambut keriting gak Rom?
3: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Alejandro ya Mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
2: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
2: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam ya arti

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bal, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh.
1: Oh,
0: Pacak, dari Amerika, no.
1: Oh, se, Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik tuan rumah.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Seperti sahabat budaya, dalam ragam unsur budaya hidup sehat, kami akan hadirkan manfaat dari rempah-rempah yang ada di sekitaran kita. Adalah konsumsi kunyit dan jahe. Ini nak masak apa, untuk apa nih Spradi? Suara ikan dengar ya. Ternyata manfaat dari rempah-rempah ini sangat luar biasa untuk tubuh kita, karena selain bisa membantu menghangatkan tubuh, cocok diminum cuaca ketika ada di menentu seperti ini, kadang-kadang tengah di perjalanan ditimpa ke hujan ya kan Spradi, dan membantu tubuh terasa lebih rileks ketika aktivitas kita terlalu padat merayap. Selain itu ada juga kanti ya Spradi, kalau kita minum jahe, pacak juga dinikmati dengan kunyit yang dipakai untuk ngelempah ya Spradi, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Banyak dipakai dalam minuman herbal tradisional, pacak dicampur dalam masakan ataupun dibuat jamu sederhana. Jadi pas ketika musim cuaca hujan, kata orang ngirup kuah lempah dah. Lempah kuning Spradi tuh bisa menjadi peningkat imunitas tubuh kita. Namun kalau pengen nak bikin suatu hal yang lebih ringan, menjadi wedang jahe, wedang kunyit, bahannya hanya menggunakan seruas jahe, seruas kunyit, 2 gelas air. Untuk pemanisnya, pacak ika gunakan gula alami atau juga madu secukupnya. Dan untuk membuat itu tinggal digeprek-geprek bayi Spradi, sarana tuh. Kemudian direbus 10-15 menit. Untuk takaran airnya 2 gelas tadi, Nah, setelah itu rempah-rempah tadi itu ampas-ampas tadi disaring, barulah ditambahkan madu kayak gula aren, diminum hangat. Kalau Ika ada minuman tradisional andalan Spradi ketika kondisi tubuh Ika ada David, boleh juga sharing atau juga berbagi informasi ya untuk kali ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampe ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noeme bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah he, apa yang pacak kita lakukan? Nih tips he. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat Sampah plastik yang dibuang sembarangan, pacak terbawa ke sungai, udah menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads ke kemasan plastik berlebihan. Udah ya, ikuti aksi bersih lingkungan. Pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini, pacak kembali ke tubuh kita esok hari. Demi kesehatan.

0: Pak, nak pagi, Mai.
1: Kok nak tahu dah es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, es, tak es, es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyau kan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Atau dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar, neh, es.
0: Mana?
1: Neh, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Dalam kabar Bangka Belitung jelang SPMB 2026, pengajuan perubahan KK di Pangkal Pinang melonjak tajam. Kabar selengkap Sopradi, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang mencatat ada lonjakan pengajuan perubahan kartu keluarga awal Mei 2026. Peningkatannya diduga berkaitan dengan persiapan masyarakat menghadapi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Kepala Disduk Capil Kota Pangkal Pinang, Darwin, menyebutkan kenaikan pelayanan perubahan KK ini signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di April lalu. Sebagai pembanding, data 4-7 April tercatat 105 perubahan KK, sedangkan 4-7 Mei jumlah perubahan KK mencapai 262. Tidak hanya perubahan KK, peningkatan layanan terjadi pada pengurusan kartu identitas anak serta layanan penduduk pindah datang. Menurut Darwin, dalam kurun sepekan terjadi lonjakan permohonan yang cukup tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, pihak Disduk Capil Lompacak memastikan secara rinci faktor utama yang menyebabkan peningkatan perubahan data kependudukan ini, pasal sistem administrasi kependudukan tidak mencatat secara spesifik alasan perubahan data masyarakat. Demikian Sopradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Sepradi, kali ini aku mau menyampaikan informasi penting untuk Kika. Salah satu itu sehat alami dari bahan-bahan alami. Nah, penting sekali Sepradi kalau Ika hobi yang manis-manis dengan mengganti ya gula pasir, gula buatan Sepradi dengan bahan yang lebih alami yaitu madu karena mengandung nutrisi dan antioksidan. Mungkin sebagian Ika lah fasih lah Sepradi tentang madu, tapi kalau bisa diganti selain madu juga ada kurma pemanis kaya serat. Jadi kurma ini solusi terbaik untuk mendapatkan rasa manis sekaligus manfaat serat untuk pencernaan. Dan yang manis membantu menstabilkan gula darah juga Sepradi. Oh, untuk rendam kurma semalaman dalam air atau juga dihaluskan di blender kurma tadi dibuang biji. Nah, pasta kurma nih pacak dicampurkan untuk kue, untuk minuman, untuk apapun sesuai dengan keinginan Nika. Yang penting manis alami. Selain itu juga Sepradi sekarang lagi hits adalah stevia 0 kalori ramah diabetes daun. Dia ini jadi tanaman, no? Tanaman stevia yang populer bagi orang-orang yang tengah diet pertama. Namun pada akhirnya juga tanaman ini semakin banyak dibudidaya dan orang semakin mengedepankan karena dari Organisasi Kesehatan Dunia pun menyarankan batas aman sekitar 4 mg per kilogram berat badan per hari untuk dikonsumsi stevia nih Sepradi. Apa lagi pemanis alami yang bisa kita nikmati di Bangka nih Blambur, namanya gula kelapa kayak gula aren. Jadi indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula pasir sehingga kenaikan gula darah lebih lambat. Tapi tetap jangan berlebihan, jangan mentang-mentang masih tetap alami nih Sepradi. Oh, Ika, makannya berlebihan. Jadi Sepradi asuhan denger namanya Lohan Guo. Jadi dia ini sebenarnya buah pemanis dari asal Cina, tapi ada di Bangka nih kusuan ningok yang bebas kalori dan berkarbohidrat, sangat cocok untuk penderita diabetes karena tidak mempengaruhi insulin. Oke, okay? Sepradi, semoga bermanfaat manis-manis alami, apalagi Sepradi manis yang terbuat dari alam yang ada di sekitar tanaman, tumbuhan, nah itu lebih diutamakan daripada Sepradi pemanis-pemanis buatan. Oke, sampai di sini dulu untuk informasi yang kuhadirkan ke Ika. Makasih sudah setia mendengarkan RRI Pro 4 di segmen kali ini, ragam unsur budaya hidup sehat.

0: Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam, rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai apa, geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring apa, geopark baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada apa, organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat apa, penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari apa, UNESCO langsung. Kemudian ada apa, proses apa, penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan

0: 150 dari 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali, yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Panda Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut Belitonite Tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, Belitonite Tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi 3 geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Celto, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark, tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

Inspirasi untuk kebersamaan kali ini, Rarakan Nakiri bersama untuk di edisi pagi Minggu 10 Mei 2026. Kami lanjutkan saat ini bersama dengan Iren menemani sahabat budaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan simak dalam dongeng Dunia Anak, lagu-lagu anak yang akan kami hadirkan menemani di akhir pekan kali ini.

0: Cerita rakyat dari Bangka Belitung berjudul Asal Mula Pulau Kapa. Dahulu kala, di Kepulauan Bangka Belitung, di dekat Sungai Cecuruk, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga itu dikaruniai seorang anak yang sangat rajin. Mereka sekeluarga hidup dari hasil menjual buah-buahan dan dedaunan yang mereka petik dari hutan. Setiap hari, sang anak selalu ikut kedua orang tuanya mencari hasil hutan. Pada suatu hari yang cerah, mereka kebingungan. Tidak ada bahan makanan di rumah, sehingga mereka sekeluarga tidak bisa makan.
1: Tidak ada yang bisa dimasak hari ini.
2: Sepertinya aku harus mencari sesuatu yang bisa dimasak dari hutan.
0: Kemudian, sang ayah memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan.
2: Pergi dulu, Bu.
1: Hati-hati, Ayah.
0: Sesampainya di hutan, ia memilih untuk menebang rebung agar dimasak oleh istrinya.
2: Wah, rebung ini saja ya. Sepertinya sedap jika dimasak.
0: Ketika sang ayah menebang rebung, ia menemukan tongkat di antara rumputan bambu.
2: Apa ini? Sebuah tongkat.
0: Tongkat cantik itu dihiasi intan permata dan batu merah delima.
2: Sangat cantik tongkat ini. Siapa pemiliknya?
0: Ia melihat sekitar. Tidak ada orang di hutan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa tongkat tersebut ke rumahnya.
2: Sepertinya tidak ada yang punya. Aku bawa pulang saja, agar ibu dan anakku tahu.
0: Setelah selesai memotong rebung, sang ayah segera pulang ke rumah dengan membawa tongkat tersebut. Di rumah, ia segera menunjukkan tongkat tersebut kepada istrinya.
2: Aku menemukan tongkat ini di sela-sela bambu.
0: Sang istri memegang tongkat itu dan menyipitkan matanya.
1: Apakah tidak ada pemiliknya?
2: Tidak ada. Kita simpan saja. Siapa tahu pemiliknya mencari.
0: Sang ibu melihat di sekeliling ruangan rumah kecilnya itu.
1: Tapi kita tidak punya lemari untuk menyimpan benda indah ini. Aku khawatir akan dicuri oleh orang lain.
0: Sang anak tiba-tiba hadir di tengah obrolan kedua orang tuanya.
3: Kita jual saja tongkatnya, jadi tidak repot menyimpannya.
0: Kedua orang tuanya pun bertatapan setuju.
1: Ide bagus.
2: Pergilah ke negeri seberang, nak. Jual tongkat ini di sana. Pasti akan laku dengan harga yang mahal.
0: Sang anak pun akhirnya berangkat ke negeri seberang dengan membawa tongkat yang ditemukan oleh ayahnya itu. Sesampainya di negeri itu, sang anak segera menawarkan tongkat itu ke orang yang lalu lalang.
3: Lihatlah, tongkat ini sungguh indah. Tak akan ada yang menyamai keindahan tongkat ini. Aku menjualnya dengan harga yang pas.
0: Orang-orang pun mengerubungi anak itu. Banyak yang tertarik dengan keunikan tongkat tersebut.
2: Bagus ya?
4: Iya, bagus.
5: Wah, pasti harganya sangat mahal.
0: Akhirnya, tongkat tersebut pun laku dengan harga yang sangat mahal. Sang anak sangat bahagia. Namun, setelah berhasil menjual tongkat itu, sang anak tidak pulang ke rumah. Ia memilih menetap di negeri itu dengan uang hasil penjualan tongkat berharga. Kehidupan sang anak di negeri itu menjadi berubah drastis. Ia menjadi orang yang kaya raya dan bergaul dengan kalangan bangsawan.
3: Ini dia, kehidupan yang menyenangkan.
0: Bertahun-tahun, ia tidak kembali ke kampung halamannya. Hingga sang anak bertemu dengan salah seorang putri dari saudagar terkenal di negeri itu.
1: Ia sangat cantik jelita, aku menyukainya.
0: Setelah mendapatkan hati sang putri, ia pun menikahinya.
3: Alangkah beruntungnya aku bisa menikahimu.
6: Jangan membuatku tersipu malu.
0: Suatu hari yang cerah, sang ayahanda dari istrinya memerintahkan untuk pergi berdagang.
7: Maukah kau memimpin perdagangan ini?
8: Bolehkah aku membawa putrimu?
7: Tentu saja, dia istrimu. Pergilah dengan hati-hati.
0: Mereka pun berlayar ke negeri lain dengan anak buah kapal yang tangguh. Di kapal, mereka membawa banyak sekali perbekalan makanan selama berlayar seperti hewan-hewan. Sehingga, suasana kapal sangat ramai dengan suara binatang.
6: Binatang itu meramaikan kapal ini ya. Kapal mereka menepi di sungai Cecurung. Melihat sungai itu, sang anak teringat akan kampung halamannya.
3: Sungai itu adalah kampung halamanku,
6: katanya dalam hati. Kenapa melamun?
3: Oh, tidak apa-apa.
6: Berita kedatangan kapal mewah itu didengar oleh seluruh masyarakat, termasuk kedua orang tuanya.
9: Ibu, kata tetangga, di sungai Cecurung sana, anak kita datang, Bu, dengan kapal sangat mewah.
1: Oh, ternyata benar. Anakku akan pulang dengan membawa kesuksesan. Oh, tidak sabar akan bertemu dengannya.
6: Sang ibu segera menyiapkan makanan kesukaan anak itu. Kemudian ia pergi menemui anaknya dengan kerinduan yang mendalam.
9: Kami sangat merindukanmu, nak.
6: Ketika sampai di kapal mewah itu, sang ibu berlari membawa makanan dengan sangat senang.
1: Ayah dan ibumu datang, nak. Ibu membawakan makanan untukmu.
6: Lelaki muda yang berdiri di samping kapal itu tertegun melihat seorang wanita dan lelaki paruh baya menghampirinya. Penampilannya yang lusuh membuat sang anak jijik.
3: Siapa kalian? Berani-beraninya naik ke kapalku. Turun! Jangan mengotorinya!
6: Sang ibu masih mencoba mendekati anaknya.
1: Nak, kami ayah dan ibumu. Apakah kau tidak mengenali? Ini masakan kesukaanmu, nak.
3: Kalian hanya mengaku-ngaku, kan? Karena kalian miskin, agar kami beri uang yang banyak. Basi! Turun cepat!
6: Sang ibu menyodorkan makanannya, namun sang anak melemparnya.
1: Ini, nak, makanan kesukaanmu, rebung rebus.
3: Aku tidak suka makanan kampung. Kalian bukan orang tuaku. Orang tuaku adalah bangsawan ternama, saudagar kaya raya. Bukan orang miskin yang lusuh seperti kalian.
6: Hancurlah hati kedua orang tua anak itu. Mereka bercucuran air mata. Dengan berat langkah, mereka meninggalkan kapal itu. Sang ibu menahan sedih dan amarahnya.
1: Jika saudagar kaya raya itu adalah anakku, maka karamlah kapal itu bersamanya.
6: Setelah kalimat itu keluar dari mulut sang ibu, tiba-tiba muncul badai dan gelombang yang sangat besar.
10: Badai datang! Badai apa ini?
3: Tenang, sayang. Tenang.
6: Gelombang besar itu menghantam kapal mewah itu beserta sang anak, istri, dan seluruh awak kapal.
11: Tolong!
6: Kapal itu terombang-ambing dan terbalik. Seluruh penumpang tewas seketika, termasuk sang anak dan istrinya. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian tersebut, di tempat karamnya kapal sang anak, muncullah pulau yang bentuknya menyerupai sebuah kapal. Berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar, terdengar suara-suara binatang yang diyakini sebagai binatang yang dibawa sang anak saat berlayar. Dan pulau itu dinamakan

Hai teman-teman, thank you udah nonton medley lagu anaknya. Semoga kalian suka. Terima kasih buat Nadia Rafika, Fatia Isati, Christian Bong, Kay Kayla, Cameo Project, Martina Nugrah, Steve dan Ibob, juga Edozel. Terima kasih banget. Kalian harus subscribe mereka semua. Dan alasan kita bikin medley lagu anak 90-an tuh karena memang lagu itu cukup bermakna buat saya dan buat kita, buat anak-anak yang lahir di tahun 90-an. Tapi buat kalian yang lahir di tahun 2000-an mungkin gak tahu lagunya, gak apa-apa, kalian setidaknya bisa tahu lagu-lagu yang dulu pernah hits itu apa. Gak lupa juga saya mau berterima kasih buat para pencipta lagu yang pada masa itu produktif sekali dalam menghasilkan karya. Dan saya berharap sekarang banyak produser-produser dan pencipta lagu juga yang bikin lagu untuk anak-anak. Dan buat kamu yang mungkin masih kecil, kenapa dilarang nonton video-video yang gak sesuai dengan anak-anak? Karena itu mempengaruhi masa depan kita, masa depan kamu. Sugesti-sugesti atau video-video negatif yang kita tonton pada saat masa kecil, itu mempengaruhi masa depan kita. Jadi kamu sendirilah yang harus sadar bahwa, oh ini gue gak boleh nonton ini, oh ini gue boleh nonton ini, karena ini bermanfaat buat gue. Saya mengutip kata Om Dinis Adiswara, bahwa menonton video YouTube itu sama dengan mengurangi umur kita. Kalau video itu 5 menit, berarti kita mengurangi umur kita sepanjang 5 menit. Apa yang kita dapatkan di 5 menit itu? Apakah hal-hal positif? Thank you teman-teman udah nonton sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, seperti Syabat Budaya di 103,9 MHz RS Sonyaliat di jam 10 hingga jam 3 sore. Seperti jalan hari ini nganti Kak Seprade, oh, hari Minggu 10 Mei 2026. Seperadi sahabat budaya, oh. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah Ika di 103,9 MHz RS Sonyaliat. Ika nganti Iren Seperadi udah di pagi, jelang siang nih, sampai sore jam 3 sore, Kak Seprade, oh.

Lihatlah betapa polos dan lugunya mereka. Walaupun sepanjang hari ulah dan kenakalan mereka tak terelakkan dan menguji kesabaran serta emosi kita, mereka tetaplah hanya anak-anak buah hati kita. Ada kelembutan di balik tingkah mereka yang seakan tidak ada hentinya menguji kita. Kotor di sini, kotor di sana. Belum lagi jeritan, tangisan ketika mereka jahil kepada adik mereka dan masih banyak lagi. Mereka tetaplah anak kita, buah cinta kita dan pasangan. Apakah Anda rela jika masa depan dan keceriaan mereka sirna karena ulah Anda atau bahkan orang di sekitar Anda? Stop kekerasan pada anak. Sayangi dan lindungi anak.

0: Indonesia dikenal banyak memiliki permainan tradisional anak-anak. Meski hampir dilupakan karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, anak-anak di Pulau Bangka juga memiliki permainan tradisional masa kecil yang disebut Tautit. Ini adalah permainan sistem pengundian yang dimainkan oleh beberapa anak dengan susunan melingkar. Seorang anak akan memandu permainan ini dengan memberikan aba-aba nyanyian Tautit Kopi Susu Siapa Menang Nomor 1 sambil menepukkan tangannya pada tangan anak-anak yang lain. Tangan yang ditepuk terakhir adalah yang kalah. Tautit sering dilakukan hanya sekali untuk menentukan satu pemain yang menang.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: itu cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari

Selamat siang sobat sahabat budaya, kabar Bang Kak Belitung kita di jam 11 siang nih Pradio dari Belitung Timur di Baci Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Layanan program makan berizi gratis MBG di Kabupaten Belitung Timur kembali bertambah dengan diluncurkan dua satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG baru milik Yayasan Pejuang Empat Darah. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar bersama pemilik Yayasan Pejuang Empat Darah Hana Larena Aflah serta unsur Forkopimda. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil mengumong hal utama dalam pelaksanaan program MBG adalah menjaga kualitas makan yang disajikan kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas makan yang baik akan menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang. Ia menambahkan peran ahli gizi dan kepala dapur sangat penting dalam memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Program MBG, kata Hairil, bukan sekedar pembagian makanan melainkan juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Selain itu, Hairil meminta seluruh pengelola SPPG menjaga kekompakan kayak profesionalitas dalam menjalankan program. Ia juga menilai fasilitas dapur yang tersedia saat ini sudah cukup memadai meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Sementara itu, pemilik Yayasan Pejuang Empat Darah, Hana Larena Aflah, ngomong, pihaknya telah berupaya menjaga standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan dilakukan sejak proses pemilihan pemasok bahan baku hingga pemeriksaan kualitas makanan di dapur. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang, nih Seperadik Sahabat Budaya. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang, kelak Seperadik Sahabat Budaya. Dapat Anda baca di link situs rri.co.id Seperadik untuk lebih jelas Seperadik. Ya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ato, ne, amang, wi, om, tante, bujang, mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih, renyek lah berjalan kayak kelaki cemurang nih. Dek aben nuleh kiri muke rom, nuleh kanan lah rom muli tingo adep depan, lah rom lagi balik kanan ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ge mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Pok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lahen mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketak pok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet, pok ya. Hakiat ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek pesan, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekatek

0: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu banglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

Selamat siang seperti sahabat budaya di informasi di UMKM kita ini seperti sahabat budaya yang dikutip dari rri.co.id. Ada informasi kontribusi besar UMKM bagi pergerakan ekonomi Bangka Belitung Seperadi. Nah, seperti apa tuh seperti sahabat budaya nih dia seperti sahabat budaya dari Pangkal Pinang Seperadi. Ada sektor usaha mikro kecil kayak menengah UMKM berkontribusi 61% bagi pergerakan ekonomi Bangka Belitung. Untuk menopang kemajuan UMKM, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga melakukan berbagai upaya. Di antara sejak tahun 2015 hingga 2026 nih, telah memfasilitasi sekitar 1.407 sertifikasi halal bagi UMKM pada akhir tahun 2025. Nah, selain program sertifikat halal, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga menjalankan program BPJS gratis bagi pelaku UMKM secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Nah, sementara salah seorang pelaku UMKM di bidang kerajinan di Kota Pangkal Pinang, Ahmad Nawir, mengaku perhatian pemerintah daerah bagi sektor ekonomi rakyat sudah cukup bagus. Berbagai bantuan kayak program bagi UMKM bahkan sudah beberapa kali diterima Aspadio. Nah, itu dia sebenarnya sahabat budaya informasi di UMKM kita di jam 11 hingga jam 12 Seperadi. Dan tak lupa juga seperti sahabat budaya kalau kita akan rilis ke persatu RRI Sungai Liat guna mengikuti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar Seperadi. Jadi Kak, jangan kemana-mana ya Seperadi, oh, yang lanjut lagi menemani Kak Seperadi, oh, menemani sejenak santai siang Kak Seperadi, udah. Nah, tapi sebelumnya Ren lupa tadi, oh, lum sapa-sapa salam, oh, udah, Hiren sapa-sapa dulu Kak Seperadi di siang hari ini Seperadi, oh, yang mungkin ada yang menjalankan aktivitas apa lagi libur apa lagi santai, udah selamat menjalankan aktivitas, yang menjalankan aktivitas sukses selalu Seperadi. Kemudian lagi yang libur, yang jalan-jalan, udah selamat happy lah Seperadi, oh, selamat libur, udah Seperadi. Terus sobat budaya, yang lagi dalam perjalanan baik menggunakan roda 2 atau roda 4 Seperadi, oh, hati-hati di jalan Seperadi, udah. Baik yang mendengarkan melalui RRI digital Seperadi, halo Seperadi, Seperadi semuanya dulur-dulur udah di mana baik pun berada, udah. Salam apa nih, salam sehat untuk Ika Sungguhan Seperadi, oh. Yola Puna Iren hadirkan kembali lagu-lagu menemani Ika Seperadi di siang hari ini sebelum kita kelak rilis persatu azan zuhur Seperadi, oh. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

Sebenarnya sahabat budaya, saatnya kita bergabung ke Prus 1 RRI Sungai Liat guna mengikuti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Kami atas nama pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh, menelo, kak, makan gratis kita, mah, enak, oh, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ade dao cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih seperti. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang ndak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Siang seperti sahabat budaya, kita masuk program acara selanjutnya seperti radio di Sekapuat. Nah, Sekapuatnya siang-siang emang enak muter perempat seperti radio. Nah, di sini ada informasi yang sampaikan untuk Ika seperti radio di Sekapuatnya seperti sahabat budaya. Ada 4 rahasia mengencangkan kulit keriput dan kendor seperti. Nah, seperti sahabat budaya seperti ini seperti apa informasi ya. Nah, dikutip dari kompas.com seperti, jika kulit pada area leher, dada, lengan maupun paha mulai terlihat menipis kayak berkerut, menyerupai helaian kertas, kamu mungkin mengalami kondisi kulit kendor yang sangat umum terjadi. Nah, kondisi penuaan ini wajar seperti karena faktor usia laba naik seperti laba bertambah udah. Namun terdapat beberapa cara untuk menghaluskan kayak mengencangkan kembali tekstur kulit melalui beberapa langkah seperti ade. Yang pertama tuh cara mengembalikan kekencangan kulit yang kendor. Yang pertama tuh lembabkan atau angkat sel kulit mati. Nah, masalah kulit kendornya umumnya mulai muncul pada tubuh saat terjadi penurunan kolagen dan juga serat elastis. Ya, seperti sahabat budaya, jelas dermatologi Dr. Daniel Sugai MD FAAD mengutip Best Life seperti sahabat budaya Minggu 5 Mei 2006. Adapun kolagen menyumbang sekitar 30% dari total protein dalam tubuh manusia. Nah, seperti sahabat budaya, kemudian seperti sahabat budaya, meski begitu proses penuaan membuat tubuh secara bertahap menghasilkan lebih sedikit kolagen. Nah, selain itu, peran elastin tidak kalah pentingnya bagi kelenturan tubuh seperti kelenturan kulit. Nah, jadi pertahanan utama yang harus kamu miliki adalah menjaga kecukupan cairan pelindung kulit setiap saat. Nah, sebagai sahabat budaya, kandungan perawatan lain yang tidak kalah penting adalah urea seperti Dr. Sugai menerangkan urea berkaitan erat dengan perangsangan sel-sel baru, penenangan iritasi serta pengunci kembali alami. Nah, senyawa organik ini diproduksi oleh organ hati dan selalu bersarang di dalam sel tubuh yang sehat. Nah, kamu bisa mulai mencari produk lotion berbahan dasar urea seperti sahabat budaya. Kemudian yang kedua seperti rutin oleskan lotion retinol seperti setelah mandi, cobalah untuk membalurkan pelembab tubuh berbahan dasar retinol ke seluruh permukaan kulit. Nah, retinolnya diyakini sebagai senyawa unggulan untuk membantu kembali kolagen seperti kata Dr. Sugai. Nah, memasuki usia matang, sel-sel pelindung terluar tubuh pun akan membelah dengan tempo yang semakin lambat. Lapisan tengah kulit ikut menipis yang berimbas pada memudarnya kemampuan kulit menahan cairan seperti. Nah, seperti sahabat budaya, today seperti sahabat budaya informasi di siang hari ini di Sekapuat kita seperti. Oh, jadi seperti sahabat budaya kulit kita ini seperti sahabat budaya keriput kayak kendor seperti tadi lahiran sebut seperti nak butuh pelembab seperti baik muka baik kulit ada sel-sel kulit mati itu seperti harus kita obati seperti udah di kulit sel kulit mati itu. Tapi lebih lanjut mendingan ke dokter kulit lah seperti dokter kecantikan atau estetika seperti lalu di seperti sahabat budaya di sekaput kita seperti yuk kita lanjut kembali seperti sahabat budaya. Siang hari ini Iren hadirkan lagu-lagu penemani Ika di hari weekend hari libur roda. Selamat berakhir pekan untuk Ika Sepradi. Tetaplah Ika di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradi.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat siang, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang nih seperti. Kali ini dibaca keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini informasi kabar Bangka Belitung kita dari Bangka Tengah seperti. Oh, ada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah luncurkan program gerakan tanam atau GERTWN, GERTAM. Komoditi Hortikultura. Gerakan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan, kayak mengendalikan laju inflasi daerah. Nah, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga menambahkan bahwa gerakan ini tidak hanya menyasar lahan perkantoran, tapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing. Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, DPKP Bangka Tengah, Dian Akbarini menjelaskan bahwa wilayah saat ini telah diproyeksikan menjadi klaster unggulan untuk komoditas bawang merah kayak cabai. Pihak juga disampaikan Dian juga secara masif menggerakkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui kolaborasi dengan kelompok wanita tani KWT dan tim penggerak PKK. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya sekedar menanam, tetapi juga mampu mengintegrasikan lahan yang ada untuk kegiatan produktif lain seperti berternak. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang Nes Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelas Pradi. Dan dapat Anda baca di situs laman rri.co.id untuk lebih jelas Pradi sahabat budaya.

Dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
3: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: cek, kita tengok lagi ni makin gelap. Tapi ikan yang tengah banyak ya. Dan lanjut apa dia?
1: Mana dia tengok jok? Ha, dengar tu, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulang ku.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat kau cek. Yuk, kita balik arah bela pun.
1: Oh, dah boleh aban jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kau.
2: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

103,9 MHz RRI Sungai Liat, Seperadik Sahabat Budaya. Kita masuk ke program acara kita di Cerita Orang Kita Seperadio. Nah, di sini Seperadik Sahabat Budaya, informasi yang akan Iren hadirkan di siang hari yuk, siang jelang sorenya Seperadik Ade. Jadi ada legenda Keramat Gadong di Belitung Seperadik. Nah, di hikayat Keramat Gadong nih, Buding adalah desa terdekat wilayah Kecamatan Kelapa Kampit berjarak sekitar 44 km dari Tanjung Pandan, ibu kota Kabupaten Belitung. Penduduk desa ini memiliki legenda kebanggaan Keramat Gadong Seperadik. Nah, kisah ini terjadi jauh sebelum datang penjajah. Di saat jalan raya yang menghubungkan Tanjung Pandan Manggar seperti saat sekarang nih Seperadik, Lemade Seperadik. Oh. Nah, saat sebagian besar penduduk memilih tinggal di pedalaman untuk menghindarkan gangguan lanun yang suka merampok serta menculik wanita ke anak-anak. Nah, di antara penduduk Belitung yang tinggal di pedalaman tersebut terdapat satu keluarga bermukim di sekitar daerah Buding mengarah ke Pering. Nah, keluarga ini mengandalkan hidup dari hasil lada hingga mereka selalu berpindah-pindah mengikuti ladang yang dibuka Seperadik. Nah, kepala keluarga ini bernama Kuman Manor. Ia memiliki seorang istri yang sedang mengandung anak keduanya dan seorang anak perempuan bernama Taila. Hatta suatu hari saat sedang musim mengentam padi kubuk, kumpulan rumah di tengah perladangan, Kuman Manur didatangi serombongan lanun di bawah pimpinan Panglima Usup. Mereka datang melalui pantai Pering, bermaksud merampok kayak berbuat onar yang menurut mereka baik Seperadi. Nah, tapi kedatangan kelompok lanune ke kubok Kumon Kuman Manor nampak tak sedikit harapan semula Seperadi. Mereka tidak bisa berbuat sekendak hati terhadap penduduk di kubok nih Seperadi, karena kubok Manor adalah orang yang tidak gampang ditaklukkan, hingga terjadilah perang tanding mengandalkan pedang, tombak, keris, petumang, kayak lain-lainnya Seperadi, senjata antara para lanun pimpinan Panglima Usup melawan penduduk kubok Kuman Manor. Nah, dalam perang tanding nih Seperadik, satu demi satu lanun tewas di tangan Kuman Manor. Sedang dia sendiri jangan tangannya terluka, tergores. Kemudian perang tanding nih diakhiri dengan menyerahkan Panglima Usup dalam kondisi saat sangat kritis dengan luka parah di sekujur tubuh. Nah, oleh Kuman Manor nih, Panglima Usup yang sudah menyerah dengan luka parah itu bukannya dibunuh, malah dibawa ke rumah sakit untuk diobati Seperadi. Nah, berhari-hari setelah diobati Panglima Usup, dan kebetulan yang sehari-hari ya tinggal di rumah Kuman Manor nih berangsur sembuh, kebaikan keluarga Nila merupakan rupiah telah membuat hati Panglima Usup tergugah. Hingga ia kemudian menganggap Kuman Manor sebagai orang tua sendiri, sementara Kuman Manor yang belum memiliki anak laki-laki juga tak keberatan mengangkatnya sebagai anak Seperadi. Nah, sesudah berbulan-bulan berdiam di rumah Kuman Manor nih, tiba keinginan Panglima Usup untuk berlayar. Keinginan itu ia utarakan kepada ayah ke ibu angkat yang kemudian tidak keberatan mengabulkan permintaan tersebut Seperadi. Oleh ibu angkat dimasaklah berbagai macam makanan untuk sangu. Nah, selama dalam pelayaran, keesokan hari di antara kedua orang tua angkat Panglima Usup berangkat dari Pantai Pering. Ia menggunakan perahu yang dulu digunakan untuk merampok, berangkat ke laut lepas menuju Pulau Daek. Nah, selang beberapa kemudian, Panglima Usup yang sudah mempunyai anak buah, para lanun lagi datang menemui Kuman Manor. Nah, bukan untuk merampok, melainkan bersilaturahmi kepada orang tua angkatnya. Untuk kedua orang tua ke adik angkat, Panglima Usup membawa banyak sekali oleh-oleh, hingga ia disambut dengan penuh sukacita oleh Kuman Manor. Setelah kedatangan ia berulang kali, Panglima Usup datang dan pergi menemui keluarga Kuman Manor. Dan setiap kali Panglima Usup datang selalu disambut dengan makanan kesukaannya yaitu kukus. Nah, alkisah pada suatu hari yang seharusnya menjadi waktu kedatangan Panglima Usup, ia tidak datang hingga ibu angkat khawatir dan gelisah. Kalau-kalau terjadi sesuatu dengannya, berbeda dengan istrinya, Kuman Manor tak khawatir sedikit pun. Ia malah berpikir suatu waktu paling Panglima Usup
pasti akan datang kembali bukan untuk bersilaturahmi, tetapi membalas dendam. Pikiran itu terus-menerus berkecamuk di hati Kuman Manor. Nah, merasa waktu kedatangan sudah dekat, istri Kuman Manor menyiapkan berbagai makanan untuk menyambut kedatangan Panglima Usup. Sementara itu, Kuman Manor tidak mau menyambut Panglima Usup, hingga membuat istrinya yang sedang bersusah payah menyiapkan makanan marah. Karena itulah, setelah berpikir sejenak, Kuman Manor memutuskan akan berangkat besok pagi-pagi sebelum terbang lalat bersama istrinya. Nah, ia juga minta istrinya memasak nasi ketan. Esok harinya setelah subuh, mereka berangkat, namun sepanjang perjalanan perasaan yang mengganggu, pikiran yang mengganjal Kuman Manor terus berkecamuk, sehingga ia mengurungkan niat melanjutkan sisa perjalanan. Mengingat pula ketika itu istrinya sedang hamil muda, beliau khawatir akan terjadi sesuatu yang tak beres. Namun atas desahan istrinya, walau berat hati, mereka tetap meneruskan perjalanan. Singkat cerita, begitu Kuman Manor sampai di pinggir pantai Pering, tampak perahu Lanun tengah berlayar mengarah ke pantai. Dugaan bahwa Panglima Usup yang dulu mengaku sebagai anak angkatnya akan melakukan balas dendam tampaknya akan segera terbukti. Dan hal betul-betul terbukti ketika setelah dekat pantai, perahu-perahu Lanun mengepung Kuman Manor dari segala penjuru. Melihat Kuman Manor sudah terkepung, Panglima Usup tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah lama ia rencanakan itu. Begitu Kuman Manor telah betul-betul terpojok, ia langsung menyerang dari segala penjuru. Kuman Manor berusaha mempertahankan diri dari serangan ganas para Lanun tersebut. Tapi walau ia seorang yang tangkas dan sakti, atau mungkin ajal sudah dekat, akhirnya tertangkap di bawah FF, masuk ke kapal. 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang Seperadik Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Seperadik Sahabat Budaya dari Bangka Seperadik di Baci Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melakukan fogging atau pengasapan di Dusun Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Melinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu 9 Mei 2026. Fogging dilakukan sebagai langkah cepat melakukan penanganan kasus malaria yang merebak di Dusun Bubus. Upaya ini dilakukan untuk membasmi nyamuk Anopheles yang menjadi penyebab penularan malaria sehingga mencegah tidak meluase penyebaran penyakit malaria di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan untuk hasil pemeriksaan sementara sebanyak 19 warga dinyatakan positif malaria. Selain itu terdapat tambahan 15 warga lainnya yang masih menjalani pemeriksaan laboratorium setelah hasil screening awal menunjukkan indikasi terpapar malaria. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani Ngumong, dirinya telah turun langsung ke lokasi melihat kondisi warga sekaligus memantau proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas medis. Melihat jumlah kasus yang terus bertambah, pemerintah Kabupaten Bangka berencana segera menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal. Selain fogging, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga, penyuluhan pola hidup bersih kayak sehat, serta membagikan obat pencegahan bagi masyarakat yang berisiko terpapar. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan, menghindari genangan air, serta menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk penyebab malaria. Warga yang mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala, kayak tubuh lemas, diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelak sahabat-sahabat budaya. Untuk informasi lebih jelas Pradi, Anda dapat baca di link situs kami di rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampai HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
6: Pemakaman Sentosa atau orang Tionghoa sering menyebutnya dengan Ngicung merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar di Asia Tenggara.
7: Kehadiran etnis Tionghoa sejak berabad-abad silam di Bangka Belitung dibuktikan dengan adanya situs atau aset cagar budaya. Salah satunya adalah perkuburan Sentosa Pangkal Pinang yang sudah ada sejak tahun 1935. Perkuburan ini terletak di Jalan Bukit Abadi di sisi timur Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang dengan luas lahan sekitar 20 hektar. Sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Ahmad Alfian menceritakan tanah perkuburan Sentosa sebelum dikelola Yayasan Sentosa awalnya merupakan sumbangan dari keluarga bermarga Boen. Keluarga Boen merupakan satu di antara keluarga terpandang di Pangkal Pinang pada waktu itu yang juga menyumbangkan tanahnya untuk pendirian kelenteng Kuan Timiao pada tahun 1841 Masehi yang terletak di Jalan Mayor H. Muhyiddin Pangkal Pinang. Pendiri pemakaman ini menurut prasasti pada tugu pendiri makam yang terletak di depan atau pada sisi Brat Paitin bahwa kompleks makam ini dulunya didirikan oleh 4 orang yaitu Yap Sofun yang wafat pada tahun 1972 Masehi. Kemudian Chin Ahou wafat pada 1950 Masehi, Yap Tentia wafat pada tahun 1944 Masehi dan Lim Sui Chan yang tidak diketahui kapan wafatnya karena pada masa pendudukan Fatisme Jepang. Sementara kuburan ini dipugar di tahun keempat setelah pemerintahan Sun Yat-sen, tokoh terpenting dalam Partai Nasionalis Cina Kuomintang yang memerintah Cina di tahun 1911 Masehi, sehingga makam ini diperkirakan dipugar pada tahun 1915 Masehi.
6: Pemakaman Sentosa atau orang Tionghoa sering menyebutnya dengan Ngicung merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar di Asia Tenggara karena makam tersebut seluas sekitar 19.945 hektar dengan jumlah makam sebesar 12.000 makam. Kenapa sampai banyak sekali terdapat makam-makam orang Tionghoa di pekuburan Sentosa ataupun di Ngicung tersebut? Karena berdasarkan data Pox Telling atau sensus penduduk pada masa Hindia Belanda tahun 1920, penduduk Tionghoa atau orang-orang Cina di Pangkal Pinang itu meliputi 68% dari seluruh penduduk distrik Pangkal Pinang. Jadi wajarlah kalau luas pemakamannya begitu besar dan sampai saat ini ada sekitar 12.000 makam. Makam Sentosa kita ketahui mulai dikelola secara baik ya oleh beberapa orang pendiri makam pada tahun 1935 pada masa Residen C.J. Mans yang memerintah di Pangkal Pinang. Pada tugu pendiri makam yang terletak di depan Faitin ataupun rumah tempat sembahyang yang ada di pemakaman Sentosa, diketahui bahwa ada 4 orang pengelola ataupun pendiri Sentosa. Yang pertama adalah Yap Posun, kemudian yang kedua Chin Aheu, kemudian yang ketiga Yap Ten Tiam, dan yang keempat Lim Sui Kian. Nah, pada awalnya kita ketahui bahwa tanah pada pemakaman Sentosa itu adalah sumbangan dari keluarga Bun. Nah, kalau kita lihat salah satu keluarga Bun ini merupakan orang yang dimakamkan di pemakaman Sentosa, yaitu makam yang dianggap paling tua dan kuno di pemakaman Sentosa, yaitu makam Un Nyimpuk. Nah, pada jirat makam itu ataupun pada bongpai makamnya tertulis Min Kwet Sin Nian. Itu artinya makam itu dipugar pada tahun keempat pemerintahan Sun Yat-sen. Jadi makam diperkirakan dipugar pada tahun 1915 Masehi. Nah, di samping makam Un Nyimpuk, terdapat beberapa makam orang penting ya di pemakaman Sentosa. Yang pertama misalnya adalah makam Paulus Sen Onni. Paulus Sen Onni itu adalah salah seorang tokoh penyebar agama Katolik di Bangka Belitung, kemudian Pontianak, Kalimantan Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Paulus Sen Onni adalah tokoh utama, tokoh awal yang mendirikan keuskupan Pangkal Pinang. Kemudian di samping makam Paulus Sen Onni terdapat juga makam Yohanes Bun Tiam Kiat. Nah, Yohanes Bun Tiam Kiat ini merupakan orang penting karena dia merupakan pastor projo pertama di Indonesia. Dia dikenal juga dengan nama pastor Bun. Nah, namanya kemudian saat ini diabadikan menjadi salah satu nama balai paroki di dekat Katedral Pangkal Pinang, yaitu Balai Paroki Mario John Bun.

Protestan, kemudian ada makam orang Katolik, kemudian ada juga makam orang Islam. Jadi keunikan makam Sentosa itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu saja, tetapi bagi semua agama. Nah, terdapat sedikitnya dua makam orang Islam di pemakaman Sentosa. Yang pertama adalah makam Curiati binti Kusuma Wijaya, kemudian yang kedua makam Gunawan bin Tanda.

0: Di perkuburan Tionghoa terbesar se-Asia Tenggara ini, kegiatan paling unik dan luar biasa yang terjadi di Komplek Pemakaman Sentosa adalah Cengbeng, di mana warga Tionghoa yang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung, maupun yang ada di perantauan berbagai daerah dan luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, dan RRC berdatangan ke Kompleks Pemakaman Sentosa untuk melaksanakan ritual Cengbeng.
1: Nah, pada perkuburan Sentosa terdapat tradisi yang unik yang setiap tahun itu sangat ramai dikunjungi oleh seluruh orang-orang Tionghoa yang berasal dari berbagai penjuru dunia, yaitu yang kita sebut dengan upacara ritual Cengbeng. Ceng itu berarti bersih, Beng itu berarti terang. Nah, puncak dari upacara Cengbeng itu adalah pada tanggal 5 April. Tiap-tiap tanggal 5 April, sementara kalau pada tahun Kabisat itu puncaknya pada tanggal 4 April. Nah, ritual Cengbeng ini adalah ritual penghormatan ya orang-orang Tionghoa terhadap leluhurnya. Nah, yang menarik adalah orang-orang Cina yang ada di Cina daratan itu memiliki leluhurnya di Bangka yang dimakamkan di pemakaman Sentosa Pangkal Pinang. Jadi tidak heran bila pada minggu-minggu pertama bulan April itu sangat ramai sekali ya orang berkunjung ke Pulau Bangka, tidak hanya untuk melaksanakan cengbeng di pemakaman Sentosa, tetapi hampir di seluruh pemakaman yang ada di 10 distrik di Pulau Bangka.

Ahmad Elvian juga menceritakan bahwa dulunya tanah komplek pemakaman Sentosa awalnya luas tanahnya dulu sekitar 26 hektar. Namun sekitar 6 hektarnya disumbangkan kepada pemerintah Kota Madya Pangkal Pinang ketika itu. Tanah yang disumbangkan tersebut diperuntukkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan beberapa fasilitas pemerintahan lainnya, seperti kantor catatan sipil, kantor pengadilan agama, dan kantor dan ramil. Di kompleks pemakaman ini juga tersedia beberapa pondokan-pondokan kecil untuk berteduh. Pondokan yang terletak di sisi atas bukit ini tak jarang dimanfaatkan anak-anak muda untuk duduk-duduk santai. Biasanya mereka bercengkrama bersama temannya sambil menikmati semilir angin dengan pemandangan hamparan makam yang luas. Pendengar, demikian sedikit ulasan sejarah tentang perkuburan Sentosa yang ada di Pangkal Pinang, yang merupakan kompleks perkuburan terbesar se-Asia Tenggara. Sampai jumpa!

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Ko nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro ku ketak dile ah.
1: Weh, okan ni Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau.

0: tau bayi. Cocok pun dia jadi lenu jumai.
1: Oh, ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
0: Pok tau dari ni hari pemai.
1: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari.
0: Yalah kata orang ya mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Naik ke hari minggu mayo. Kita ke pantai ya mai.
1: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nih Rom.
0: Men ngomong ke kane mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal mai.
1: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
0: Aduh. Panje kane mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dak? Ku ngajak pok nih mai.
1: Tah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
0: Nanya puli ngape? Mam ke pantai tuh ngeliat pemandangan, mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
1: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
0: Ngape mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, wai.
1: Oh, Rom, bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
0: Mai, mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai. Beres kan, mai?
1: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
0: Iyalah, mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka mai. Biasa ya kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul mai. Dek seru mendek deka nih mai.
1: Igi matai karom. Gatulah tukang bising atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
0: Deng. Sama yelah kita nih mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya agi. Kato negi apa dek ke pantai nih.
1: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
0: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipok mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai lagi.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Separadi sahabat budaya hingga di sini Separadi O Iren Ngantika. Hari ini Separadi hari Minggu 10 Mei 2026 Separadi Iren saat terungkat dari ruang dengar berempat area Sungai Liat. Separadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore Sopradi, sahabat Budaya. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ataupun Dindikpora Kabupaten Bangka menginformasikan pada sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB tahun ajaran 2026-2027, murid baru harus ikut kartu keluarga orang tua kayak menggunakan alamat domisili orang tua. PLT Kepala Dindikpora Kabupaten Bangka Vini Awilia mengatakan, murid baru tidak boleh ikut kartu keluarga nenek kakek, paman atau kerabat. Murid baru harus ikut domisili orang tua. Aturannya pun tidak hanya berlaku bagi jalur domisili, tetapi juga berlaku untuk jalur lainnya seperti jalur prestasi, jalur mutasi, kayak jalur afirmasi. Pada jalur mutasi harus menunjukkan surat penugasan maksimal 1 tahun dan murid baru tersebut hanya pacak mendaftar pada domisili orang tua tinggal. Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB tahun ajaran 2026-2027 ke Satuan Pendidikan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margona mengatakan pihaknya telah mendapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Graha Maras. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyikku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, kok. Aduh, bengis asyik Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sih Rom.
0: Sibuk tahap apa, Geh?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi ribonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indi pok nih Romo.
0: Indi pok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
2: Rom. Kok ngeri Mai?
0: Anakku. Oh, mata ya Mai. Mai, dia nengok kita Mai.
1: Dia nyangka kanan apa? Gila mah.

0: aku padah jangan dilihat ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kayak kata dek tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh, cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata mai? Kani mai. Kau pikir ku di penuto mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut aw. Oh.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi di Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira di tuh. Oh.
0: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Ada kayak adehnya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges semacam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile kalau macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit, cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tuh Mayo.
0: Oh nian, oh nian Rom, neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mai, mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
0: Kena po Rom, males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nek asen putus lah hasen nyabe ku nek Rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kor.
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh, oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia oh. Banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh my, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Nah, oh, lapor. Oh my, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut mai, oh. Hah, ngeri ku mai.
0: Besak perut cemananya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imam
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: enggak? Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu. Apa yang bikin, ya? Menelu, kak, makan gratis. Kita mah enak, kok, mai.
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu, dah, di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah, atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nek, Mai.
0: Oh, dek lah, Es, kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana, kita pacak tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Patah
1: dari Amerika, Nungo.
0: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: RRI Berempat Sungai Liat, sore budaya Bangka Belitung. Kembali selamat sore, sepredi semuanya. Kabar baik untuk sore hari ini. Ya, kembali di Berempat gantikan toh kebersamaan kita di Badinca Bedai. Wahai sampai ya tayo ya dah. Yang nak request lagu di siang hari ini ke Ega, silakan kita nantikan kebersamaan. Berempat selamat sore Badinca Bedai.
1: Wahai sampai aku.
0: Sampai ya tayo. Embera, apa kabar Embera?
1: Ya.
0: Lah sihat toh?
1: Alhamdulillah.
0: Halo sehat. Harus sehat Embera.
1: Hah?
0: Harus sehat toh?
1: Amin lah.
0: Amin lah. Tengah apapun sekarang nih?
1: Tinggal kamu lah.
0: Di kamar, denger radio lah.
1: Oh.
0: Udah jalan-jalan kan hari nih?
1: Akhirnya tambahin.
0: Oh, lu baca keluar kok.
1: Oh.
0: Weh, cepat sih sembuh pun no? Cepat sehat toh?
1: Ya, itu tau lah.
0: Apa?
1: Ya, ini tau lah.
0: Hah? Tau
1: lah.
0: Oh lah, nah, denger lagu apa pun yang bera?
1: Lagu
0: apa itu?
1: Dari Gembira.
0: Hah?
1: Aduh-aduh gembira.
0: Cuman nih aduh-aduh gembira?
1: Gembira.
0: Gembira. Gembira. Hah? Embera?
1: Gembira.
0: Gembira judul lo.
1: Kan eh, ayo.
0: Hah?
1: Dari Putih lah. Leden Putih.
0: Leden Putih. Oh iyalah pon. Salam-salam me.
1: Salam buat Bukhari kemarin. Buat Bang Haim Penem. Bang Yan. Buat Rudy. Jadi. Bang Itu. Buat Jatun. Buat Bang Haim Penem. Buat gua buat put lidil mohib buat pindah bu parati memberi buat Aida Ted Dul buat Panji buat
0: siapa lagi ya?
1: Pak Bunda Sumbi dalam Pak Riau itu Pak Amel buat Romlan buat Rasoy buat Ustam buat Egan di belakang.
0: Oke.
1: Waktu kita lah.
0: Ya pon, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, lum pacak jalan-jalan deh hari ini karena lum pati sembuh. Cepat-cepat sihat ya Mera, biar pacak gina tagih dok. Menikmati hari ini. Kalau di hari kemarin kan sempat hujan gitu, baru hari ini yang mulai panas lagi ya. Ya perempat selamat sore Badinca Bedai. Sampai ya Tia. Kabar baik Mang Amat.
2: Wah, lempanya tuh.
0: Sampah ya tai. Dak gini nata Mang Amat.
2: Hah?
0: Dak gini nata.
2: Enggak pula duduk.
0: Duduk. Dak gini keluar.
2: Dek, lah bangun tidur lah.
0: Lah bangun tidur lah seger lah mandi lom.
2: Yeah.
0: Mandi lu be, biar makin seger. Iya lah ponnya. Mang Amat nak denger lagu apa ini?
2: Lagu aku dari Bang Haji ya.
0: Yang mana?
2: Berkelana.
0: Berkelana, bukan berkenalan.
2: Oh.
0: Ya salam salam.
2: Jangan tadi nama Rati dan Yunia Sumi dan Yunia dan Mang Ibrahim. Kan emang ya ada nelpon aku tadi ya.
0: Ada ya.
2: Oh, ada berkisah kan dia.
0: Awe, ya, satu rahmi ya.
2: Kan Bunda Sumi. Akan ayo amina.
0: Oke.
2: Akan ayo cinta. Akan ayo miri. Akan amuela.
0: Oke lah, bener.
2: Oke, berarti selamat bertugas. Selamat hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Ahmad di Tanah Merah Sepradinya. Baru sudah mandi. Oh, baru sudah bangun tidur, lu mandi ya Ben. Jangan lingah mandi. Biar mangi-mangi sholene, bedak kepo-kepo mendikit. Yo, perempat sama sore bedincak bedae.
3: Selamat sore, perempat bedincak bedae. Hai, Mang Ahmad.
0: Sampai ya, Ti.
3: Sampai ya, Ti. Kan hamwe-hamwe.
0: Kan hamwe-hamwe, panjang umur. Apa kabar, Mang Yan?
3: Dengan nyantai-nyantai, alhamdulillah sehat.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Dengan nyantai-nyantai ini bang, baru pulang belayar dari Pulau Kapuk.
0: Pulang. Sampai pun tuh, sampai-sampai lagi belayar di Pulau Kapuk berdua kayak Mang Ahmad tadi, oh.
3: Ini nyantai-nyantai ngerawat di sana atau tak? Di teras.
0: Weh, seru kek, ada, oh.
3: Kopi, kopi segelok.
0: Di setinggal kopi ya, kayak ruko beli udah ya. Lah, lengkap sudah. Lelaki banget ya.
3: Tidak merokok dan sehat itu ya.
0: Dek, bukan Mang Yan udah ya. Ah? Bukan Mang Yan pun tidak ngupi dan ngerokok ada.
3: Oh.
0: Ya Allah pun, tidak gimana, tidak gini atak Mang Yan?
3: Tidak, kan adik dari rumah.
0: Oh, tadi lah ke Pulau Kapuk kan, Nak?
3: Nah, tadi ya Pulau Kapuk.
0: Jadilah.
3: Belayar ke ano, arah debuk singkat Pulau Tujuh kan, Mbak?
0: Bikin pulau dia.
3: Oh.
0: Oke. Okay. Ya, Bang Ahmad, emangnya ada denger lagu apa nih?
3: Jam 7.
0: Hah?
3: Jam 7, Mansur S.
0: Jam 7. Oke, okay, salam-salam, ya.
3: Cik Julia, Putra Samba,
0: okay.
3: Cik Bang Ahmad, Cik Pak Rahim. Sudah Bang Ambil di Benten, Cik Mama Rati di Pagarawang, terus Cik Bang Ing Kampung Jawa, terus Cik sampai di Pihak Bujang Pinang Sebatang, terus Cik sampai yang di Labu, ya Aminah di Labu, Cik Fitri di Kalimantan. Nah, itu belah.
0: Oke, wapun.
3: Yo, makasih, Jo.
0: Yo, sami-sami, Mang Yan.
3: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mang Yan. Nah, baru pulang dari Pulau Kapuk. Gimana dia? Nah, dicoba lagi lah. Jangan sampai tuh lalit ada, oh. Dek kawahnya dengar-dengar orang tuh lalit, nih. Yuk, kembali bergabung ke Ega. Ini seputar liburan lah ya, kemana untuk hari ini. Ya, mumpung cuaca panas gitu, Supradi. Perempat, selamat sore, Bedin, Cak Bedae.
4: Cak Bedae, hai, sampai.
0: Hai, sampai ya, Tai, Bang Rido, apa kabar?
4: Wah, alhamdulillah,
0: enggak. Panas, dak, di Sanen, panas, dak. Di Perlang, Sanen.
4: Hah?
0: Meretet.
4: Pertet panas.
0: Meretet panas, ah. Kalau kemarin enggak setinggang matahari udah, oh.
4: Hari itu ngelirian kemarin.
0: Oke. Okay. Dagi main nih, Bang.
4: Ya, main mana lah, pergi ke mana ada?
0: Di rumah lah.
4: Di rumah nih. Di rumah bilangnya.
0: Oke lah, Pona. Iyalah, nak dengar lagu apa, ya, Pona?
4: Lagu.
0: Iya, lagu apa ini, Pak?
4: Dari apa, Pak?
0: Hah?
4: Okay.
0: Yang mana itu? Asep Irama.
4: Oh.
0: Oke lah pon.
4: Ega Mila ya.
0: Baiklah. Salam salam.
4: Salam Pak. Salam. Apa nama tu?
0: Kakek.
4: Ibrahim. Mama tadi. Apa nama tu? Apa ayo kita ya.
0: Oke.
4: Ayo Marni. Ibu apa nama Nina Lilapu. Kita beruat.
0: Oke.
4: Papa dari tempat yang ayo kuat. Darah tadi. Saya Julia. Oh, Julia tak pulang dari kuliah.
0: Oh.
4: Dari yang keren.
0: Nya kemana?
4: pesantren ngurin ulang ginap.
0: Oh, di ka pesantren, no?
4: Pulang-pulang lang tau, udah.
0: Ya, mudah-mudahan sampai dengan selamat ya. Oh,
4: ngeri, pergi, ya, pulang-pulang lah.
0: Oke.
4: Apa nama tuh, Eka? Pulang ngasih-ngasih dia.
0: Oke.
4: Siap lah, di sana panggil dia.
0: Siap, amin.
4: Saya suami dan siapa? Anak apa ya? Ada anak yang sehat. Pulang ngasih-ngasih dia. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ridho di Perlang, Prade ya. Cuacanya meretet ya. Kalau nanya kemana, Dek, kemana lah ya. Banyak hari ini yang apa itu? Ngebum di rumah bay mungkin karena faktor panas. Tapi kalau hujan enggak bisa keluar juga. Hujan, becek, basah. Takut masuk angin. Kalau panas takut gosong. Wih, memanglah manusia. Ya, perempat, selamat sore Berincak Bedae.
5: Halo, selamat sore Berincak Bedae. Wah, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti. Kabar sehat, Kek?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, Kek, ada kemana lah hari Minggu nih?
5: Gak degi kemana lawa, gak degi lawa-lawa.
0: Ngapain gak gilau-lawa, mumpung cuaca bagus sore nih oh.
5: Kurang mod lah.
0: Gak pake mod upah he. Ya lah pokoknya biar mood
5: tak. Di rumah baik, gak degi lawa-lawa.
0: Di rumah baik.
5: Ya, lipai, hari lipai ini biasanya orang gilau-lawa di pantai.
0: Dek boleh ya. Bener lah. Ya apa di rumah sayang di rumah gina talungnya.
5: Ekonomi dak merata, nak ngupi dak begule, nak utang orang dak percaya utang lama, lum pengapa-ngapa.
0: Ya Allah, tepuk jidat jadi ya.
5: Pergi ke PI bawa kopi, dapat timah sedikit, teh setengah mati, pulang ke rumah, pintu dikunci, terpaksa tidur di atas kursi gara-gara.
0: Sedih ya.
5: Bukan gara-gara tinggal istri lagi sakit, pergi kawin siri.
0: Dek nyalah mentau.
5: Dah, hanya ya, pantun.
0: Pantun.
5: Tapi memang benar-benar ada terjadi lah.
0: Oh, obe. Nyari gara-gara mentuh. Lem tahunya kayak emak-emak, oh, sakit bayi anak, pengen nunggu sehat. Nak dengar lagu apa pun, Kek?
5: Lagu Di Reject.
0: Di Reject, ya. Ya, salam-salam.
5: Salam-salamnya untuk Kak Ian di BTN, untuk Yulia di pesantren, untuk Rido, untuk Ibu Seri, untuk Ibu Mary, untuk Marati, untuk Ibu Mar, untuk bateri listrik menanti, untuk Pak Berahim 86, untuk Kang Acong di Simpang Mapur, untuk Ibu Dati di Pugul, untuk apa nama yang di mana toh lupa lah, untuk ibu anak untuk Ubi di Mapur, untuk Nenek Galau di Air Mesu, untuk Ibu Sinta di Berwas, untuk Ibu Fitri di Sri Manti, untuk semuain lah dari A sampai Z, pokoknya kita belum habis.
0: Oke lah pun.
5: Untuk yang lagi siaran, semoga sehat walafiat dunia akhirat, semoga murah rezeki.
0: Amin.
5: Kalau bisa yang keluarga pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
5: Jangan lupa buka pintu mobil lah. Dan dibuka, nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dak di pintu, dak pakai pintu mobil kami Kek, ya. Pakai roda dua nya, nyang-nyang-nyang-nyang sekaput tadi ya. Oh. Seru tapi ya dak. Di rumah bayi, siapa lah pergi jalan-jalan nih, oh. Alah, siapa tahu lah pulang udah, oh. Ya, perempat selamat sore Berincak Bedae.
2: Wah, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti. Kabar baik, Yuk Rida.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yuk Rida sehat.
2: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat hari bagus ya Ti.
0: Tak baik lagi bagus.
2: Dua hari hujan nih. Cerah cuaca lah
0: panas. Lah panas. Lah kering cucian mak-mak nih. Kemarin galau bener lah. Lah kering.
2: Enggak lah, segar ada hujan, nambah hai, banyak
0: ini nambah hai, kan? Hari ini lo panas pas, jadi untuk sekolah budak tuh lo kering hari ini.
2: Kering puasa, ya ada hujan, beri hai, kan?
0: Bener lah, pun. Ada
2: hujan, kering hai.
0: Yalah, Allah mah adil tadi, oh.
2: Nah, ada hujan, ada panas, panas kering puasa, ya.
0: Yalah, pun. Dek kemana mah, Yurida?
2: Dek kemana? Di rumah lah.
0: Di rumah lah, ah lah, pun. Nak denger lagu apa? Lagu-lagu apa?
2: Lagu apa dari yang lewat pintu belakang deh ya?
0: Apa?
2: Lewat pintu belakang deh ya?
0: Lewat pintu belakang? Apa hal?
2: Kunci pintu depan, pintu belakang.
0: Sama kayak kakek tadi Gi, ditinggal bini tengah sakit. Paksa tidur di luar. Ya salam-salam silakan.
2: Ibu Kimura tadi ya, ke Mama Rati, Pak Ibrahim, ke Julia yang merah, ke Samba. Ke Yukori Bang Alek.
0: Oke.
2: Okay. Tadi ke apa? Apa Bang Rido Sri ke Maa. Ke Aku Ayung, ke Ibu Bang.
0: Ya.
2: Ya suami, ya Damiri, ya Miss. Ke Yuk Marni, ke Fitri, ke Bude Dumi, yang kadang ke Manggian, ke Orang Maha. Oke, Mama Ega.
0: Oke lah, Pon.
2: Ega, Mas Uga, pulang hati-hati, lancar kiki yuk.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yurida yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Dek, kemana lah, Pon? Nah, yuk liburan, baik. Kayak perempat denger-denger lagu, dak. Lagu-lagu dangdut yang pacak kita, yang pacak membawa kita ke masa-masa pada masanya. Pada zamannya gitu, seperti untuk lagu-lagu dangdut. Dota yang mungkin lah kangen ya dengan lagu-lagu dangdut yuk pun kita putarkan biar de lungoy udah op ready tetap ke kami di Bedingca Bedaek.

0: Bos.
1: Pak, ngapagi, Mai?
0: Pok nak tau dah, Es?
1: Malah kok kini. Pantang ku ngasak ni ngoko. Tak es.
0: Ya, Es. Ya, dah lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es. Pok nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita apa enak kau mai?
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, main sepilih, mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak Es. Sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat sore, Sopradi, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ataupun PMK Batang luncurkan program gerakan tanam ataupun GERTWM Commodity Hortikultura. Gerakan ini merupakan upaya PMK Bangka Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan ke mengendalikan laju inflasi daerah. Diimbau juga bahwa gerakan ini hanya menyasar lahan perkantoran, tapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perkarangan rumah masing-masing. Senada dengan Bupati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Bangka Tengah Dian Akbarini menjelaskan bahwa wilayah saat ini telah diproyeksikan menjadi klaster unggulan untuk komoditas bawang merah ke cabai. Pihaknya juga disampaikan Dian juga secara masif menggerakkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui kolaborasi dengan kelompok wanita tani ataupun KWT ke tim penggerak PKK. Tujuannya biar masyarakat tidak hanya sekedar menanam tapi juga mampu mengintegrasikan lahan yang ada untuk kegiatan produktif lainnya macam beternak. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kembali di 103,94 sekalian. Suara Budaya Bangka Belitung. Seperti yang agenda bergabung kayak untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan, silahkan Budaya Bangka penelpon. Yo, perempat, selamat sore. Bedinca Bedae.
1: Hai, sampai aku juga.
0: Yo, Om Alex.
1: Bambil.
0: Om Alex.
1: Bambil.
0: Abang Abdul. Oke, okay. Kabar baik Bang Abdul?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Oke, okay, alhamdulillah ya. Bang Abdul, dak ke Manila hari ini?
1: Ya, di rumah lah ini.
0: Sama kayak Yurida di oh, di rumah lah.
1: Cerah cuaca hari ini.
0: Apa?
1: Cerah cuaca hari ini.
0: Oh, cerah cuaca hari ini. Nak dengar lagu apa pun?
1: Lagu Gelandangan ya.
0: Gelandangan.
1: Rama-rama.
0: Laude rama-rama tadi ya.
1: Ya.
0: Laude, yang lain coba.
1: Lagu Cinta Hitam ya.
0: Cinta Hitam.

0: Ya.
1: Ya lapan. Salam-salam.
0: Kita Yukori kita, Bang Alek, Bang apa, Bang Ayung, Bang sama ke Alina, Yudasmi, Zaiman, ke Embera, India, Tera, Iberi, ke Ayah, kita semua.
1: Oke, lapan.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Bang Abdul tadi sepredi. Oh, samelah kek yuk. Rida di rumah Baide kemana-mana ya. Ya, dicoba kembali yang nak bergabung 08-12-13-14-10-39 untuk kesempatan sore hari ini ya. Ini seputar menikmati hari libur kemana kira-kira ya. Kemana di cuaca yang panas ini. Ternyata banyak yang mendep di rumah. Panasnya meretet soalnya ya. Tapi ada sedikit juga yang tetap menikmati hari ya. Bisa jalan-jalan ke pantai ataupun ke tempat liburan lainnya. Ya, perempat selamat sore Bedinca Bedae.
2: Selamat sore Bedinca Bedae. Sampai ya ti.
1: Sampai ya ti. Kok ayah wak?
2: Pak Dadang nih, saya di Pemandang.
1: Siapa?
2: Pak Dadang.
1: Oh, Pak Dadang, Pak Dadang. Di Seri Pemandang ya. Kabar baik Pak Dadang?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Dek kemana lah nih?
2: Habis yang tadi di Pantai Matra jalan-jalan cuma.
1: Oh, jalan-jalan ke Pantai Matra.
2: Oh, pulang dari Matra langsung ke rumah Mang Yan.
1: Oh.
2: Mang Yan lagi di Prokaspok. Udah, yang Mang Amat tadi minta, dia minta nomor Mang Amat. Udah, aku kasih, jadi orang rumah.
1: Oh, pun nih cerita ya, ini nih bukan Pak Dadang nih. Kok ayau nih? Ah, kan?
2: Damai,
1: jinak ngeluntang kok lagi kayak kemarin, oh, nyebut apa ya kemarin?
2: Bakong,
1: Giping Kong katanya. Pak Dadang di Seri Pemandang. Ingin no, bikin nega puyeng kepala ini no. Oke lah, Pon, nak denger lagu apa ini Pon? Dari Pantai Matras tadi eh.
2: Oh, lagu Barcelona lah.
1: Apa?
2: Barcelona? Oh.
1: Dari siapa ya?
2: Pak kula lupa berlaku lama itu lah tahun kemudian dulu. Barcelona.
1: Aduh, terpaksa aku ngerangkai kata nih ya. Lagu ya. Dangdut. Salam-salam Pon.
2: Terima amat. Wahyum.
1: Oke.
2: Okay. Sinta.
1: Oke. Okay.
2: Doain tanam. Bu Mary. Ayo Nijang.
1: Oke.
2: Okay. Rijo. Mang Yan. Bu Marni. Kakek Ranura.
1: Oke.
2: Okay. Sorry Om Alek. Mama Ratri. Titi. Julia. Mike Alom.
1: Mike Alom.
2: Ini semuanya lah. Iya.
1: Oke.
2: Timun Toto. Dari Madak Pak Dadang.
1: Pak Dadang KW. Simbong eh. Terima kasih. Ya, terima kasih nih untuk Pak Dadang. Pak Dadang di Seri Pemandang. Wah, kok ayau paha. Lah dari Matras aja ya. Hah, ramai ya Matras hari ini. Dek bule eben sok pagi orang lah sekolah. Budak-budak kan libur sepagian nih. Sok pagi baru sekolah. Tapi yang tengah ujian sok pagi mungkin baru bebas. Oh. Atau mungkin sebagian masih ada yang nak tes praktek atau ujian praktek dan sebagainya mungkin ya. Jadi lum pacar dibilang bebas pernah deh. Oh. Ya lah pun apapun untuk hari ini ya. Semoga menyenangkan dan pacar apa namanya itu kembali mengumpulkan semangat-semangat kita untuk menyambut esok hari ya. Di awal pekan. Tepatnya hari Senin lagi Supredi. Yalah, Bona, kalau macam itu kembali hadirkan lagu untuk seperti semuanya di Bedinca Bedae.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Ah, kalau macam orang berdua lagi kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini ya, kok? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita apa dak tahu, Pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh.
1: Patah
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, seperti untuk saat ini di akhir kebersamaan kita untuk berincak bedai. Oh, Ega hadirkan satu lagu penutup untuk seperti semuanya. Dan tentunya terima kasih gue ucapkan yang telah bergabung ke Ega. Yang lah salam-salam ke seperti-seperti lainnya. Ya. Dan untuk berikutnya, Perempat akan kembali hadir di rangkaian acara yang dek kelas seru untuk kita nikmati di kesempatan sore kali ini.

0: Uwagul, upala peteng arai.
1: Aho bola jam 5 hari ne.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne? Nih, nyah.
2: Selamat sore, Sepredi, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan seluruh warga yang terpapar malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meski dia punya kartu badan penyelenggara jaminan sosial ataupun BPJS kesehatan. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kasus malaria di Dusun Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan, pemerintah daerah memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan wabah malaria yang saatnya tengah terjadi. Dikatakan saatnya pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka terus melakukan penanganan insentif, upskami intensif terhadap warga yang terindikasi maupun dinyatakan positif malaria. Berdasarkan data sementara, sebanyak 19 warga telah dipastikan positif malaria, sementara 15 warga lainnya masih menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan setelah hasil screening awal menunjukkan indikasi terpapar malaria. Selain memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien, Pemkab Bangka juga melakukan berbagai langkah pencegahan penyebaran penyakit. Salah satu melalui fogging atau pengasapan di sejumlah titik di Dusun Bubus. Petugas kesehatan juga diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga. Edukasi pola hidup bersih ke sehat, serta pemantauan kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab malaria. Dikatakan pula pemerintah daerah akan segera menetapkan status kejadian luar biasa ataupun KLB malaria, biar proses penanganan dapat dilakukan lebih maksimal kayak cepat. Dan pemerintah daerah mengimbau masyarakat biar tetap waspada terhadap gejala malaria seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala kayak tubuh lemas. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ye. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Baik, sepanjang ini 103,94 Sungai Liat, Sarap Daya Bangka Belitung. Untuk berikutnya kita akan bergabung bersama Rari Pro 1 Sungai Liat untuk kita dengarkan pengajian dan suci Al-Quran yang sebelumnya juga akan dihadirkan sajian lagu-lagu religi Islami.
1: Berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat. Mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis. Dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik bernuansa religi. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an untuk edisi hari ini. Akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori'ah Nur Laila, dan kita rangkaikan dengan penduduk serta azan maghrib. Azan maghrib untuk kota Somalia dan sekitarnya hari ini di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: F.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Pak nak tahu dah F?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S-S, tak S-S.
0: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Pacak
1: dari Amerika, nongok.
0: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat malam Sobrani, sahabat Tabudaya, destinasi wisata Desa Bru ataupun Desa Bangkru di Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampet, Kabupaten Belitung Timur mulai menarik perhatian wisatawan lokal. Berada di kawasan hutan pesisir yang dikelilingi bakau ke pepohonan tua dekat garis pantai, Desa Bru hadir sebagai wisata alam yang mengusung konsep edukasi ke pelestarian lingkungan. Penggagas Desa Bru, Ernianti, mengatakan pembangunan kawasan wisata tersebut bukanlah proses yang mudah. Dia bersama kelompok lembaga pengelola hutan desa ataupun LPHD Pulau Lamun lah memulai pengelolaan kawasan itu sejak beberapa tahun lalu dengan tujuan menjaga ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Namun dalam perjalanan, jumlah anggota kelompok terus berkurang karena sebagian besar fokus mencari nafkah sebagai nelayan dan petani. Dari sekitar 30 anggota awal, kini hanya tersisa 3 orang yang agak aktif mengelola kawasan tersebut. Selain menawarkan wisata alam, kawasan Desa Bru juga mulai menjadi habitat berbagai jenis burung migrasi. Kondisi ini dinilai menjadi pertanda ekosistem pesisir kawasan itu mulai kembali alami dan terjaga. Meski demikian, akses jalan dan penerangan menuju lokasi masih menjadi kendala utama. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Ngerusit, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusit pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusit bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusit luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar, rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusit bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusit ya?
2: Kan pun tuh nomor satu.
1: Kalau makan rusit enaknya bagaimana, Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Menrusip tuh men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apegi dimasakan. Lauk apegi nyaman mencecel tuh.
4: Wow, menrusip. Jadi bilang ngagi, men lah ngadep rusip. Kok kayak duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusit bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusit. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusit. Saat ini, bahkan rusit juga mendapat perhatian dari beberapa restoran serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing dengan menjadikan rusit sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan serta tetamu yang datang. Bahkan rusit sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusit. satunya lagi lempah kuning nih. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.
6: Pak, nah pagi mai.
7: Pok nak tahu dah es?
6: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
7: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
6: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
7: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
6: Hah? Pesta?
7: Au, eh?
6: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak pomai.
7: Nya ukan tua es. Ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
6: Di mana orang main bala mai sepile mai?
7: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
6: Di mana?
7: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
6: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
7: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
6: Ke mana kita baca tahu apa?
7: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
6: Ya, sinyal kuat deh.
7: Pacak
6: dari Amerika, nongok.
7: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
6: Oh, gih. Apa udah mai?
7: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
6: Mana?
7: Neh dia.
8: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

kembali di 103.94 sekalian Suara Budaya Bangka Belitung Seperadi di kesempatan malam hari ini untuk ragam irama Nusantara. Ega akan hadirkan kembali untuk informasi ya di seputar beberapa jajanan Bangka Belitung yang tentunya cocok banget nih untuk ngopi sore ya, walaupun nilai malam tapi ya masih bisa lah Seperadi. Oh ya, untuk yang mungkin ya punya planning berkunjung ke Bangka Belitung ya, mungkin bisa menyimak informasi ini ya. Ini ada beberapa rekomendasi jajanan Bangka Belitung yang mungkin bisa dicoba ketika datang ke Pulau Bangka Belitung ya. Ini yang pertama ada Tok-tok Bangka yang merupakan primadona jajanan Bangka. Ya beda dengan daerah lain, tapi otak-otak Bangka ini punya tekstur yang sangat kenyal dengan rasa ikan tenggiri yang kuat. Bahan utamanya adalah daging ikan tenggiri kualitas super yang dicampur dengan santan kental, tepung tapioka dan juga bumbu rempah rahasia. Adonan ini pun kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dipanggang di atas bara api kayu sampai aromanya harum semerbak. Dan pengalaman makan otak-otak di Bangka itu begitu istimewa karena variasi sausnya berbeda-beda ya. Ada saus merah ataupun cuka asem ya, ada tauco ya, ada cuka belacan gitu Seperadi. Kemudian ada martabak Bangka

tapun biasa disebut dengan hoklopan. Ada kue rinta juga, tapun kue sagu yang merupakan cemilan kering tradisional yang mencerminkan kekayaan hasil bumi Bangka, yaitu sagu tani. Jadi kue ini memang sering juga disebut sebagai kue sagu ataupun kue bangkit oleh sebagian orang. Bahan dasarnya sederhana, yaitu tepung sagu, santan, dan juga gula aren ataupun gula merah, tapi keistimewaannya terletak pada penambahan jahe bubuk yang memberikan rasa hangat di tenggorokan. Ya, jahe ini berfungsi untuk menyeimbangkan rasa manis dari gula aren yang digunakan. Bagi warga lokal, ada cara unik untuk menikmati kue rinta, yaitu dengan mencelupkan ke dalam kopi panas sebelum digigit. Karena teksturnya yang kering dan padat, kue ini pun akan menyerap cairan kopi dengan cepat. Saat digigit, kue yang tadinya keras pun akan lumer seketika di mulut, mengeluarkan perpaduan rasa jahe, gula merah, dan aroma kopi yang meresap ke dalam serat kue. Ya, cemilan ini pun sangat cocok dinikmati pada saat cuaca dingin ataupun mendung di sore hari untuk memberikan efek hangat pada tubuh.

0: Indonesia dikenal dunia bukan hanya dari keindahan alam dan budayanya saja. Indonesia juga terkenal dengan ragam kulinernya yang lezat dan bercita rasa tinggi. Contohnya saja Padang yang terkenal dengan rendangnya. Kemudian Yogyakarta dengan makanan khasnya gudeg. Makassar dengan makanan khasnya Coto Makassar yang nikmat dan menggugah selera. Masih berbicara tentang kuliner, Bangka Belitung sendiri mempunyai salah satu kuliner yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, yaitu Martabak Bangka, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat lokal dengan sebutan Hoklopan.
1: Salah satu jenis makanan yang mereka buat itu yang terbuat dari mianfu. Mianfu itu dari terigu, kemudian kita mengenalnya dengan nama Hoklopan. Jadi Hoklo itu adalah suku bangsa yang membuat kue, pan itu adalah kue, jadi kue orang Hoklo. Memang merupakan penganan yang biasanya dimakan pada malam hari.
0: Sejarah martabak Bangka sendiri, ketika itu diciptakan oleh warga keturunan Tionghoa, orang Hakka atau orang Kek. Dan pada saat itu, taburan martabak Bangka atau Hoklopan masih hanya berupa gula dan wijen sangrai. Namun seiring berjalannya waktu, hingga saat ini martabak Bangka atau Hoklopan sudah mempunyai beragam jenis isian yang menggugah selera.
1: Kita ketahui bahwa makanan Hoklopan itu adalah makanan yang dibuat oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Bangka pada sekitar abad ke-18 oleh Sultan Palembang. Itu berasal dari daerah Guangzhou, ya, Cina. Nah, mereka ada dua suku besar yang datang ke Bangka untuk menjadi pekerja-pekerja di pertambangan timah. Yang pertama adalah orang-orang Hakka atau orang-orang Kek. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Hokkien, suku Hokkien yang dikenal dengan Hoklo. Nah, orang-orang dari Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Palembang sejak tahun 1710 itu adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keahlian.
0: Martabak Bangka atau Hoklopan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan martabak dari daerah lainnya. Martabak Bangka atau Hoklopan ini dikenal dengan adonannya yang tebal, lebih keras, gurih, dan berwarna tua kecoklatan. Dan dikarenakan adonannya yang jauh lebih tebal, tekstur luar martabak Bangka akan terlihat lebih berpori dan berserat.
1: Nah, jadi masing-masing keluarga ataupun marga Tionghoa itu kan dia punya adonan tersendiri, ya. Biasanya adonan untuk membuat martabak itu diwarisi, ya, dari keluarga. Makanya di Bangka kita mengenal martabak itu tidak mengenal nama tokonya, kan. Nah, kita mengenal nama pembuatnya, kan. Resep adonan martabaknya itu memang diwarisi dari keturunan leluhur mereka.
0: Sampai dengan saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah dikenal hingga ke daerah lain di Indonesia. Dan dengan demikian, martabak Bangka atau Hoklopan sudah menjadi salah satu kebanggaan kuliner khas yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung.

0: Ya, seperti 103,9 Rompang Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali ya untuk beberapa tadi oleh-oleh khas Bangka Belitung ya, ataupun cemilan lah ya, yang bisa kita nikmati, yang tahan lama juga. Ya, tentunya untuk oleh-oleh aman gitu, seperti ya tadi ada banyak juga ya, ini jajanan lah, lebih ke jajanan ataupun kue basah gitu ya. Ada kue jungkong juga, terus seperti ya ada getas ya, ataupun juga bisa disebut dengan kretek ya, untuk dijadikan sebagai cemilan di sore hari ya. Ini biasanya juga sarapan bahkan ya, seperti tadi kue jungkong. Ada juga lakso Bangka dengan kuah rempah kental seperti. Tadi ada yang manis-manis ya, seperti ada kue rinta, kemudian juga ada martabak gitu ya. Nah, yang asin-asin juga nih, yang gurih-gurih, getas seperti kretek ya, kemudian juga lakso. Ini beda dengan laksa di daerah lain yang pakai mie gandum, tapi lakso Bangka ini terbuat dari tepung beras yang dibentuk seperti mie putih kenyal. Ya, selain itu penggunaan kuah kuning yang kental juga merupakan campuran kaldu ikan tenggiri dan santan yang pekat. Bumbu kuahnya terdiri dari rempah-rempah tradisional seperti kunyit, lengkuas, serai, dan juga kemiri yang dihaluskan. Ada juga pantiau ya, sahabat budaya ataupun sepredi semena. Ini serupa dengan kue tiau, tapi pantiau ini terbuat dari lembaran tepung beras yang dipotong memanjang. Tapi yang membedakan pantiau adalah cara penyajiannya yang sangat khas pesisir gitu. Jadi pantiau ini disajikan dengan siraman bumbu yang terbuat dari daging ikan yang sudah direbus, dibersihkan duringnya, kemudian dihaluskan dan ditumis dengan bumbu-bumbu. Ada dua versi populer, yaitu pantiau basah yang disiram dengan kuah kaldu ikan bening yang gurih, serta ada yang kering juga yang bumbunya lebih meresap. Nah, rasa daging ikan yang gurih dan aroma bawang goreng yang khas itu memberikan cita rasa otentik yang tidak ditemukan di daerah lain. Itu dia beberapa jajanan khas Bangka Belitung yang siap membuat waktu berkumpul ya, bersama keluarga, bersama saudara, sepraendi itu menjadi lebih istimewa. Ya, dan tentunya sahabat budaya ataupun sepraendi di jam 8 malam kelak ya, ataupun di jam 8 malam nanti ada Bang Wanda yang akan menemani suasana malam Senin kali ini ya, hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Barat ataupun di jam 12 malam ya. Untuk itu ku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan dan pastikan terus bersama Perompak Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo, dosan rebus, dosan goreng, juga tauco.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelok kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sepradik, sedara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Salam budaya. Kembali malam ni ikat diganti kek kuanda sona alhamak. Oke, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, kelah tentu dengan rangkaian acara lah kami persiapkan. Album legenda, Anda ingat kisah Spike Lida dan si Mata Empat? Nah, itu yang akan saya hadirkan ya untuk sobat budaya semuanya. Selain itu juga di kesempatan malam hari ini, acara etnis Nusantara Angin Mamiri, ya ya, insya Allah akan hadir untuk sobat budaya semuanya dengan rangkaian lagu Bugis Makassar yang akan kuhadirkan. Nah, dan macam biasalah di akhir jumpa kita sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tembang terakhir untuk tidur tentu kita akan dengarkan sama-sama sobat budaya. Dan pastikan Ika semua di Adop Radio Ika, oh, jangan kemana-mana. Selanjutnya aku ajak Ika untuk mendengarkan ya album, mini album legenda di kesempatan kali ini. Dan sobat budaya, tetap di Perempat RRI Sungai Liat.
1: RRI Perempat, suara budaya Nusantara.

0: Sesuai dengan kepercayaan orang Hindustan, setiap anak punya peruntungan masing-masing. Aku ingin mengetahui seperti apa peruntungan anak-anak hamba. Ulu Balang! Ulu Balang!
1: Iya, Tuanku Raja. Gerangan apa Tuanku Raja memanggil hamba?
0: Ulu Balang, segera kau panggil ahli nujum. Katakan padanya, segera menghadap Raja.
1: Baiklah Paduka Raja, titah segera disampaikan.
2: Hamba Paduka Raja, apa gerangan yang membuat Paduka Raja memanggil saya?
0: Hai ahli nujum, kau terawang dulu peruntungan anak-anakku. Katakan dengan sebenarnya.
2: Titah Paduka.
0: Bagaimana?
2: Baiklah Paduka, berdasarkan terawangan saya, hamba melihat jika anak-anak Paduka hingga dewasa dan berumah tangga masih berada di tanah Hindustan ini Paduka, maka negeri ini akan terjadi perang Paduka.
0: Apa katamu hai ahli nujum? Akan terjadi perang?
2: Benar sekali Paduka. Jika ingin selamat, sebaiknya ketiga anak raja harus dipisahkan.
0: Jadi apa yang harus aku lakukan?
2: Tuanku Raja harus membuat kapal layar yang besar untuk ketiga anak ini. Mereka harus mencari tanah bertuah.
0: Tanah bertuah? Di mana tanah bertuah itu?
2: Tanah bertuah terletak di Kuala yang mempunyai tiga pulau.

0: pun memerintahkan kepada ahli pembuat kapal agar dibuatkan kapal layar yang agak besar. Seminggu kemudian, kapal itu sudah siap. Berlayarlah ketiga putra Raja Hindustan menuju tanah bertuah.
1: Hei, si mata empat. Siap. Kalian lihat itu. Itu seperti gundukan tanah yang tinggi. Gundukan tanah itu bukan gunung dan juga bukan bukit. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota ini.
2: Tapi itu bukan tiga pulau, si Patida.
1: Ah, terserah menurut kalian apa. Mungkin inilah yang dinamakan pulau pelepas, pulau nangka kecil, dan juga pulau nangka besar. Ketiga pulau ini terletak di daerah Selat Bangka, dekat dengan Sungai Selan. Dan sesuai pesan ayahanda, kita harus menemukan daerah bertuah, dan inilah tempatnya. Ini kuala yang mempunyai tiga pulau. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota. Terserah kalian, kalau kalian ingin tetap tinggal, ayo. Kalaupun tidak, silakan lanjut perjalanan kalian.
3: Baiklah, Sipahi Pita. Kami akan melanjutkan perjalanan ini. Kami akan mencari pulau bertuah.
1: Ya, terserah kalian.
0: Si Mata Empat dan Siak akhirnya menemukan kuala yang mempunyai tiga pulau. Si Empat Mata menemukan kuala Kota Waringin dan menetap di sana. Dan Siak menemukan kuala Menduk dan menetap di Kota Kapur. Bahkan Siak mendirikan kerajaan di Kota Kapur dan menjadi raja di sana. Bertahun telah berlalu, keadaan berjalan aman. Hubungan ketiga bersaudara ini tetap baik hingga suatu ketika.
4: Lapor Paduka Raja, hamba mendapat kabar dari Kota Kapur kalau adik Paduka Raja Siak menghilang.
5: Apa katamu, pengawal? Siak menghilang?
4: Benar, Paduka. Berita ini dari sumber yang dapat dipercaya.
3: Baiklah, siapkan keberangkatanku. Aku akan segera ke Kota Kapur. Ada apa gerangan? Dan aku akan memeriksa apa yang menjadi penyebab Siak menghilang.

Aneh, di sini begitu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Kemana Siak? Aku harus melaporkan hal ini kepada si pahit lidah.

0: Si pahit lidah. Kita harus mencari Siak. Sudah lama ia menghilang. Aku curiga, apa yang menjadi sebab ia menghilang? Pasti terjadi apa-apa dengan Siak.
1: Baiklah, Mata Empat. Kita akan mencari Siak. Ayo kita berangkat. Mata Empat. Sebentar, berhenti. Coba kau dengar itu. Sepertinya ada suara. Suara orang kah? Apa kau juga dengar?
0: Di mana Pahit Lidah? Aku tidak melihat siapapun di sini.
1: Kau diam, si Mata Empat. Aku akan menegur orang itu. Hei, siapa di situ? Hei, siapa di situ? Sekali lagi aku memanggilmu, siapa di situ?
0: Si Pahit Lidah, aku rasa tak ada orang di sana.
1: Jika kamu tidak menjawab, membatulah engkau.
2: Setiap kali si Pahit Lidah memanggil orang atau memanggil sesuatu, ia selalu mengatakan membatu dan diiringi guntur yang menggelegar.
0: Si Pahit Lidah, hentikan!
1: Apa yang harus kuhentikan, Mata Empat?
0: Kamu lihat, setiap kali kau mengucapkan kata membatu, yang di sekelilingmu menjadi batu. Lihat, kau lihat itu. Buaya, rusa, ikan, pohon, dan wanita tua itu semua menjadi batu, Pahit Lidah.
1: Biarkan saja mereka. Itu akibat jika mereka tidak menjawab pertanyaanku. Mereka kelak akan menjadi saksi dari setiap perkataanku saat ini. Penduduk desa Kota Waringin ini akan selalu ingat denganku. Batu nenek-nenek yang sedang menanggok udang ini, kuberikan nama Batu Nek. Dan satu lagi, rusa itu pun akan kuberi nama Batu Rusa.
0: Sudahlah, Pahit Lidah. Tidak ada gunanya kau seperti itu. Yang ada, semuanya membatu karena perkataanmu. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita mencari Siak.
2: Akhirnya, kedua bersaudara ini melanjutkan perjalanan berlayar menuju Bukit Siguntang, Palembang.

0: si pahit lidah. Kita sudah sampai di negeri cermen si lumbai-lumbai ini. Kita berhasil menang. Dan Raja Kiai Kandung serta Ibu Menteri Selindung Bulan hilang di Bukit Siguntang. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siak pun ikut menghilang. Jangan-jangan...
1: Apa maksudmu, si mata empat?
0: Tidak.
1: Kau menuduhku?
0: Tidak begitu, si pahit lidah. Setelah ini, siapa lagi lawan kita?
1: Kita berdua.
0: Apa?
1: Kita berdua? Kita berdua.
0: Kita ini bersaudara, si pahit lidah.
1: Aku tidak peduli. Kita duel saja. Siapa yang paling kuat di antara kita berdua?
0: Hah?
1: Ya.
0: Baik. Karena kau yang menantang aku akan melayanimu, si pahit lidah.

0: Bagaimana jika salah seorang dari kita berbaring terlungkup di bawah pohon enau itu? Dan yang satunya lagi memotong buahnya. Siapa yang tertimpa buah enau itu, dialah yang akan mati.
1: Kau pikir aku takut? Baiklah, aku yang berbaring, kau yang memotong.
0: Aku yang memanjat dan menjatuhkan buah enau itu. Bersiaplah, engkau akan mati. Sematang pan.
1: Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Kau lihat.

0: Segera kau naik di pohon nau itu.
1: Bersiap-siaplah pahit lidah. Memat tampak hentikan. Buah ini menimpa kepalaku.
0: Tidak. Akhirnya kau tahu siapa yang lebih hebat. Tak ada yang dapat mengalahkan aku. Aku tidak dapat melihat buah-buah itu jatuh, dan kau tidak dapat menangkisnya, karena aku memiliki 4 mata.
2: Akhirnya, si pahit lidah mati, kalah bertarung dengan si mata 4. Tapi, kematian si pahit lidah membuat si mata 4 berpikir.
3: Maafkan aku, si pahit lidah. Kau seorang petarung yang tangguh. Selama perjalanan bersamamu, ada satu hal yang membuatku heran. Saat kau mengucapkan kata-kata batu, maka akan menjadi batu. Sebenarnya, di mana letak kesaktianmu itu, si pahit lidah? Hah? Pahit lidah terguling?

0: lidahnya, lidahnya berwarna hitam. Oh, ternyata disinilah letak saktian si pahit lidah. Aku harus menjilat lidahnya agar kesaktiannya berpindah kepadaku.
1: Si mata empat mendekat dan menjilat lidah si pahit lidah.

Demikianlah sajian album legenda produksi RRI Sungaliat Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok gini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual gini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, yo? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh. Pacak, dari Amerika,
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Etnis Nusantara. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Ya baik Sobat Budaya, selanjut selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan dari Sulawesi. Saya hadirkan untuk Sobat Budaya semua ya, di Angin Mamiri dan tetap di Perompat RRI Sungai Dian.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan baiklah, kita masih di etnis Nusantara, itu di Angin Mamiri ya. Nah, untuk Sobat Budaya semua ya, yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat di kesempatan malam ini, apapun aktivitas Anda malam ini, saya doakan semoga semua lancar ya begitu. Dan kita semua diberi kesehatan. Kesehatan itu sangat penting ya untuk kita, sehingga mau aktivitas apapun ya kita akan merasa nyaman begitu ya. Nah, Sobat Budaya, jika Anda sehat ya, untuk itu mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Oke, dan baiklah, lanjut ya, kita dengarkan ya lagu-lagu masih dari etnis Sulawesi Selatan, Bugis Makassar khususnya begitu ya, untuk Sobat Budaya semua. Yang tentu malam hari ini untuk Anda mungkin ada juga yang terbaring sakit ya, cepat sembuh dan semangat ya untuk sembuh gitu ya. Karena tanpa semangat Anda ya untuk sulit ya, kami tentunya mendoakan gitu ya. Ya, namun Anda harus tetap punya semangat yang gigih untuk meraih kesembuhan dan kembali nanti beraktivitas tuh kan, kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Wah, itu asik gitu ya. Oke, Sobat Budaya, malam hari ini masih dengan sajian lagu-lagu Sulawesi, Bugis Makassar. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu yang satu ini.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pa nak tahu dah S.
2: Malak kau kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ni ada lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pa, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua S. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya S. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya S. Au eh, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, main sepile, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita macam tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, es, di RRI-nya, es.
2: Ya, sinyal kuat, deh. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, se, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, es.
2: Oh, deh, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mas.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau gak tau deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita apa dak tahu, Pok?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek. Patah dari Amerika, Nungo.
0: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, Dek. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mai, Cornelia takut cemburu gini-gini nanya. Aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, masih kita di Edis Nusantara dengan lagu-lagu Sulawesi Selatan. Ya, di mana Sulawesi Selatan ini wilayah yang kaya akan budaya dan keberagaman bahasa daerah ya. Ya, berdasarkan data Badan Bahasa itu ada sekitar 13-14 bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Tuh baru Sulawesi Selatan baik loh. Nah, termasuk bahasa Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, kayak bahasa-bahasa lain, no? Cengkeh Baju, Konjo, Seko, gitu. Nah, keunikan bahasa-bahasa ini tercermin juga sangat-sangat indah lewat ya lagu-lagu daerah yang kita dengar nih, yuk. Yang syarat membawa pesan moral, kerinduan, atau juga menggambarkan kehidupan sehari-hari. Itu Sobat Budaya. Ya bahasa Makassar tuh kalau dalam lagu daerah kita kenal lagu Anging Mamiri. Nah, lagu Anging Mamiri ini sangat populer dan juga memakai atau menggunakan bahasa Makassar yang lembut untuk menyampaikan kerinduan. Anging Mamiri itu berarti angin yang berhembus. Itu dipakai sebagai metafora seperti itu ya, untuk menyampaikan salam kepada orang terkasih gitu. Itu Sobat Budaya. Kelak lagu Anging Mamiri macam mana ini lagu? Pasti tahu lah. Kelak coba kita hadirkan juga lagu Anging Mamiri.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kenapa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelok, kak. Makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Kok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bal, main sepilih, mai?
1: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Kok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
2: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Tangtut, tembang terakhir untuk

Oke, selamat malam untuk Sobat Budaya. Apa kabar malam ini? Mudah-mudahan sehat. Oh, lagi terus stay di perempat RRI Singeliat yang lagi begawi. Selamat begawi, selamat beraktivitas. Oh. Oke, tentu jangan ngantuk malam-malam nih. Tetap semangat selalu. Oh. Terus nambah semangat ya, yang pasti perempat RRI hadir nih untuk Sobat Budaya, tentu dengan menikmati lagu-lagu daerah. Kali ini kita di Tangtut nih, kalau di kesenian Dambus tuh penutup gitu. Nah, maka tuh nih sebagai acara terakhir kita di sepanjang hari ini yuk, untuk Sobat Budaya semua, sampai kelak pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah masih terus akan saya hadirkan, khususnya lagu daerah Bangka Belitung ya, untuk Anda Sobat Budaya.

0: bentar ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep, nengong muka B.

bahagia tak de duwe. Memang niat masih kecil.

sampai muaro, kau mengalir.

0: Aduh, apa ge, Mai? Gini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Tangtu,
4: neake,
3: tangtu,
4: ampang liwat.

0: Mang Surai ke Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing bulik ku nek iki.
1: Oh, berhenti sik suwet. Mumpung tengah hutan nek rai.
0: Gile kan nyanyok kini. Kau aku dek ngenakot. Tangkap mencadin gila ah. Gatel isi ki.
1: Gini lah. Men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutan ya.
0: Apa? Kini ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing. Nek ake numpang liwat. Nek ya.
0: Aduh, cemana o. Dek tanah ki kone iye. Oh lah pon, ih berhenti lo, suatu, lagi, di tanah kik pun eh.
1: Kibante kek ko sege, oh lah.
0: Nek ake numpang kencek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh hagi kek ko, Wanda Sona Alham. Nah, pendengar pernah mengalami seperti itu. Pas lagi jalan di tengah hutan, kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar oh, apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulub nek.
3: Bangkak dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land based culture dan wilayah bahari sea based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangka Belitung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu. Masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.
2: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harfiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek Ake numpang liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Nek Ake numpang liwat. Salam budaya.

Ya baik, sobat budaya, tadi kita lah dengarkan naik akit, numpang liwat itu. Oh. Jadi terkadang yang kita apa ya, kita anggap tahayul tu sebetulnya kalau kita telaah lagi, oh, sebenarnya bukan juga tahayul macam tu. Ada alasan lah tentu dibalik semua itu, ngapa orang tua itu ngajarkan kita macam tu. Jika misalnya tiba-tiba anak kencing di hutan meladak tahan lagi ano toilet dak deh macam tu ya, naik akek numpang liwat macam tu, kadang-kadang naik akek numpang kencing macam tu ya, itu memang terjadi, yaitu mengajarkan kita bagaimana kita menghargai alam seperti itu ya, tidak sembarangan memperlakukan alam begitu. Itu nenek moyang kita itu sejak dulu tuh orang-orang tua kita itu udah sangat-sangat cerdas begitu ya, di tengah segala keterbatasan teknologi seperti saat ini gitu. Nah, justru nilai lokalitas seperti itu ampuh ya dulu ya, untuk membuat orang itu taat dan patuh seperti itu. Anda bayangkan sekarang begitu, diomong secara langsung pun belum tentu, dibuat peraturan pun belum tentu diindahkan gitu ya. Itu banyak terjadi sekarang gitu ya, sobat budaya. Ya, sesuatu yang dilarang pun dilakukan gitu. Nah, ini apa ya, sebagai renungan lah untuk kita semua di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan malam ini sobat budaya juga dapat ya sambil terbaring di tempat tidurnya ya, sambil juga flashback gitu ya, untuk tahun 2026 ini, seperjalanan tahun sampai 2026 ini sampai bulan Mei ya, itu apalagi mungkin ada yang mau berulang tahun gitu ya nanti ya, ini selamat ulang tahun yang pasti. Ya, yang lebih penting lagi ya, bagaimana merefleksi semua itu gitu. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini gitu. Waktu, hari, ya, detik, jam, bulan, tahun itu akan segera berlalu gitu ya. Gak kerasa loh ini Mei, April, ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lah, tahun baru li. Itu sobat budaya. Oke, ini ada lagu yang mengingatkan Anda juga dengan kenangan Anda masa lalu. Ya, kenangan indah.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika no.
1: Jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anya.

0: Ya baik, Sobat Budaya, 20 menit telah berlalu dari pukul 23 di kesempatan malam ini. Makasih Kak yang lagi terus stay di perumpet RRI Sungai Liat. Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, no. Pantau laju kendaraannya, jangan ngubun-ngubun, mengkiri-kiri ngantuk. Cari tempat aman, berhenti dulu, jangan dipaksa, gitu. Bahaya kelak. Ada istilah micro sleep, wah kak tuh setiduk di jalan gitu dalam seperkian detik, nah tuh tidak kita duga-duga tuh seperti oh. Jadi kalau kita ngambil aman baik, kalau memang ngantuk ya berhentilah begitu. Oke, apa gini akan kuhadirkan lagu yang pasti akan buat ngantuk tuh. Lagu apa? Ya, ini dia untuk Sobat Budaya semua. Kita berdambus, kita berdincak. Wow. Dan Sobat Budaya, jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan, masih terus menjadi pengantar tidur Anda, menemani Anda terlelap tidur ya, bersama Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pulih. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak ikak belajar. Tapi lo madil arta. Menamang ikak ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun, aseku 8 tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun kenggale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ko enggak, bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih, weh uga.
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepet man mana belajar, ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya menukar.

0: Ja, ja, lihat yang di pinggang abang ya. Keren, no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak pulih. Apa maksud dia itu? Suara ya gak lain. Ace-ace pengiring musik tari.
1: Doh, kane, num, num. Tuto dambu sename ya. Alam musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
0: Oh, tuh rupe nama dambus. Galek lah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun aja. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
1: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade bayi kaninum.

Ya baik Sobat Budaya, kita hampir di penghujung waktu, 56 menit lalu dari pukul 23. Dan baiklah, lagu Nyusur Payak dari Dambu Sinar Harapan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Makasih kalau stay di Perumpat RRI Sungaliat, dan selamat istirahat, selamat tidur. Kuanda Sonalham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh prosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Lat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spradik Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kita mengudara hari ini Spradik hari Senin 11 Mei 2026 Spradik. Oh, seperti biasa Spradik Sahabat Budaya, oh, program acara kita kelak akan Iren hadirkan untuk Ika Hikmah Pagi atau Kupia Spradik, oh, oleh Ustadz Hoirumana. Kemudian jam 6 kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Kemudian seperti Sahabat Budaya, wis kabar berita jam 6 kita ke Ngupi Pagi Spradik, oh, Ngupi Pagi di jam 6 sampai jam 7 Spradik. Kemudian kita ke kabar berita sumber tetap dari rri.co.id seperti Sahabat Budaya. Habis kabar berita jam 7 kita lanjut Ngupi Pagi sesi kedua Spradik, oh, dah. Nah, seperti Sahabat Budaya nak bergabung di sesi kedua ini Spradik, oh, di line telepon kita di 08 12 13 14 10 39, nah, sama nomor WA sama Spradik, oh, 08 12 13 14 10 39 Spradik. Nah, sampai jam 8 Spradik kita masuk Spradik ke kabar berita lagi Spradik, oh, sumbernya tetap dari rri.co.id. kemudian Spradik Sahabat Budaya, habis kabar berita jam 8 Spradik kita ke berubat beragam unsur budaya sehat Spradik hingga jam 9. Kemudian masuk lagi ke kabar berita lagi Spradik jam 9, sumbernya tetap dari rri.co.id Spradik, oh. Kemudian habis kabar berita jam 9 kita lanjut sesi 2 ke berubat lagi Spradik, oh, beragam unsur budaya sehat nah Spradik hingga jam 10 Spradik. Nah, Spradik Sahabat Budaya, hari ini hingga jam 10 Iren nganti Kak Spradik Sahabat Budaya hari ini Spradik, oh. Jadi menak bergabung Spradik kelak di Ngopi Pagi kita di sesi kedua Spradik, oh, nak nyampaikan ape, oh, dak yang ada di kampung Ika, siapa tahu, oh, dak bermanfaat untuk Spradik Sahabat Budaya yang lainnya Spradik, oh, dak. Ah, di Ngopi Pagi kayak berubat nih Spradik Sahabat Budaya, oh. Yalah pun kita langsung baik hadirkan Spradik Sahabat Budaya Kupia dengan tema orang meninggal menunggu uluran tangan kita. Nah, sumbernya oleh Ustadz Hoirman. Selamat mendengarkan dan mengikuti acara kami Spradik. Tetaplah ikat di Prompat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyul matin. Wa asyhadu anna sayyidatna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran-ajaran, membawa contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita tentang kepedulian. Kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap sesama manusia pun kepada selain manusia. Kita diajarkan kepada oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk peduli terhadap penderitaan orang lain. Kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk peduli terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain. Di dalam banyak sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang pentingnya kita ini memiliki kepekaan, kepedulian terhadap orang lain. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita ini peduli kepada orang lain dan tidak hanya untuk orang yang masih hidup. Bahkan kepada orang-orang yang meninggal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh untuk peduli, menyuruh untuk memperhatikan. Kenapa? Karena menyuruh untuk kita untuk memperhatikan orang-orang yang meninggal. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada berbicara orang meninggal, mereka itu sangat membutuhkan uluran tangan daripada kita orang yang hidup. Berbicara orang yang meninggal, mereka itu sangat butuh kepedulian daripada kita yang hidup. Jadi jangan disangka orang ketika sudah meninggal itu selesai segala urusan, itu tidak seperti itu. Ketika sudah meninggal ternyata ini segala urusannya itu selesai sampai di situ. Nah, tidak demikian. Orang yang ada di dalam kubur itu masih selalu dan selalu mengharapkan uluran tangan daripada kita. Dikatakan oleh guru kami, Kiai Fakhruddin Ghazali, Allah maghfirlah, al-maghfirlah, kata beliau, orang yang ada di dalam kuburan itu seperti orang yang ada di dalam penjara. Orang yang ada di dalam kuburan itu seperti orang yang ada di dalam penjara. Bagaimana maksudnya? Orang kalau di dalam penjara itu umumnya itu tidak bisa berkarya yang menghasilkan kemanfaatan untuk dirinya. Mereka itu di dalam penjara terkurung, tidak bisa menghasilkan uang untuk dirinya. Tidak bisa menghasilkan usaha untuk dirinya. Tidak bisa berbuat sesuatu-sesuatu untuk dirinya sendiri yang sifatnya seperti keuangan. Maka begitu pula ahli kubur. Ahli kubur itu dia sangat butuh terhadap kebaikan-kebaikan. Sangat butuh terhadap pahala-pahala. Tetapi dia tidak bisa menghasilkan pahala untuk dirinya. Ada orang misalkan di dalam kubur ngaji Al-Quran, tidak berpahala. Ada orang di dalam kubur beristighfar mohon ampun sama Allah, tidak bermanfaat. Ada orang misalkan di dalam kubur dia itu rajin sholat umpama. Di dalam kubur ini sholat tidak berpahala.
Kenapa? Karena mereka ini sudah terputus, tidak bisa beramal yang bisa menghasilkan pahala kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Ketika manusia itu sudah meninggal, inqata'a amaluhu, maka menjadi putus amalnya. Menjadi putus amalnya. Putus amalnya itu seperti apa? Dia tidak bisa beramal yang menghasilkan pahala untuk dirinya sendiri. Tidak bisa menghasilkan pahala yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Lain dengan kita itu waktu hidup di dunia. Ketika hidup di dunia kita baca Al-Quran mendatangkan pahala untuk kita. Kita beristighfar mendatangkan ampunan untuk kita. Kita mengerjakan sholat 5 waktu mendatangkan pahala dan ampunan untuk kita. Orang di dalam kubur tidak seperti itu, berbeda. In koto amaluhu, mereka putus, tidak bisa beramal yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sama kayak orang di penjara tadi. Putus mereka itu. Apa yang diharapkan oleh mereka? Illa min salasin. Mereka itu nunggu 3 kebaikan. Kecuali daripada 3. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang tetap mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun dia sudah ada di dalam kubur, tetapi pahala kebaikan untuknya mengalir terus kepadanya. Apa itu? Yang pertama, shodaqotin jariyah, shodaqoh jariyah. Sodaqotun jariyah, sodaqah jariyah. Sodaqoh atau sedekah yang kita lakukan itu ada 2 macam. Jadi sedekah yang kita lakukan ini ada 2 macam. Ada sodaqoh biasa yang pahalanya sampai di situ. Seperti kita ngasih makanan sama orang, kita bersedekah makanan sama orang, ya selesai di situ pahalanya. Tidak continue, tidak berlanjut. Kita bersedekah uang kepada orang misalkan, ya sampai di situ. Yang kedua adalah sedekah yang sifatnya pahalanya berkelanjutan. Kita bersedekah ke masjid semen. Kita bersedekah semen ke masjid atau uang untuk pembangunan masjid. Maka selama masjid itu ada dan selama masjid itu terpakai, pahalanya ngalir terus walaupun orangnya sudah meninggal. Atau orang misalkan bersedekah tanah untuk jalan-jalan. Kebetulan ada jalan misalkan kurang 1 meter atau kurang 0,5 meter untuk dilewati. Maka ada jalan setapak misalkan. Kita bersedekah mengikhlaskan tanah tersebut untuk disedekahkan. Untuk orang lewat, maka selama jalan itu terpakai, selama jalan itu dilewati oleh orang, pahalanya ngalir terus, walaupun kita ini sudah meninggal. Itu namanya sodaqotin jariyah, sedekah jariyah. Kita membangun musola, kita membangun TPA atau kebaikan-kebaikan, walaupun kita meninggal, selagi itu terpakai, pahalanya terkirim terus kepada kita. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama, jadi itu artinya orang di dalam kubur ini pahalanya ngalir terus sedekah yang seperti tadi. Yang nomor 2, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ada orang dulu waktu hidup ngajarkan anak ikro, ngajarkan ikro doa sholat, lalu orang itu yang ngajarin ini meninggal. Maka ilmunya ngalir terus itu tersalur terus. Yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulahu, punya anak muslim. Tidak mesti soleh, punya anak Islam yang mendoakan. Didoakan oleh anak setiap sholat, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, lapangkan kuburnya. Tidak usah berbahasa Arab, bahasa masing-masing. Jadi 3 itulah yang
menggembirakan ahli kubur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita berusaha memperhatikan ahli kubur, mendoakan orang-orang di ahli kubur, di dalam kuburan itu, karena itulah yang ditunggu oleh mereka. Dan juga kita jadilah orang yang bersedekah jariah. Saya ngajak pada diri saya dan juga mengajarkan ilmu apa yang kita bisa, dan juga menjadikan anak kita ini tahu tentang agama sehingga bisa mendoakan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri sendiri. Kalau yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lajam 6.

Selamat pagi, Spradik Sobat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi ini, Spradik. Kali ini dari Belitung Timur, Spradik. Dibaca Kak Iren, bersumber dari rri.co.id. Destinasi wisata Desa Bru, Desa Bangru di Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, mulai menarik perhatian wisatawan lokal. Berada di kawasan hutan pesisir yang dikelilingi bakau kayak pepohonan tua dekat garis pantai, Desa Bru hadir sebagai wisata alam yang mengusung konsep edukasi dan pelestarian lingkungan. Penggagas Desa Bru, Ernianti, ngomong pembangunan kawasan wisata tersebut bukanlah proses yang mudah. Ia bersama kelompok lembaga pengelola hutan desa LPHD Pulau Lamun telah memulai pengelolaan kawasan itu sejak beberapa tahun lalu dengan tujuan menjaga ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Namun dalam perjalanannya jumlah anggota kelompok terus berkurang karena sebagian besar harus fokus mencari nafkah sebagai nelayan kayak petani. Dari sekitar 30 anggota awal, kini hanya tersisa 3 orang yang masih aktif mengelola kawasan tersebut. Selain menawarkan wisata alam, kawasan Desa Bru juga mulai menjadi habitat berbagai jenis burung migrasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi petanda ekosistem pesisir di kawasan itu mulai kembali alami dan terjaga. Meski demikian, akses jalan ke penerangan menuju lokasi masih menjadi kendala utama. Kedepan, Desa Bru direncanakan berkembang sebagai lokasi wisata edukasi lingkungan bagi pelajar. Pengunjung tidak hanya menikmati suasana alam pesisir, tetapi juga dapat belajar mengenai ekosistem mangrove hingga budidaya kerang yang ada di kawasan tersebut. Sementara itu, Camat Kelapa Kampit Yudi Brahma menyampaikan apresiasi terhadap hadir Desa Bru yang dinilai menjadi bukti semangat dan keberanian masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah di tengah berbagai keterbatasan. Menurut Yudi, pembangunan kawasan wisata berbasis lingkungan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa mampu menghadirkan destinasi baru yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki unsur edukasi dan pelestarian budaya. Yudi juga menambahkan, ke depan kawasan Desa Bru berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi terpadu. Ia mengusulkan agar kawasan tersebut dilengkapi tanaman herbal khas Belitung sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi pelajar maupun pengunjung. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Spradik. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelak Spradik Sahabat Budaya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman
1: gitu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Taxi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi, gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Iya deh kalau gitu. Dasar deh Pak Kumis cerewet.
1: Nah, begitu dong.

0: Pradi. Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperti Sobat Budaya, informasi di Ngopi Pagi kita kali ini seperti Sobat Budaya, Iran hadirkan dulu Sobat Radio informasi terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Seperti Sobat Budaya, hari ini Senin 11 Mei 2026, seperti Kabupaten Bangka Berawan, Kabupaten Belitung mengalami hujan ringan, kemudian Kabupaten Bangka Selatan mengalami hujan ringan, Kabupaten Bangka Tengah mengalami hujan ringan, kemudian Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan ringan, Kabupaten Belitung Timur mengalami hujan ringan, dan Kota Pangkal Pinang berawan. Spradi. Seperti Sobat Budaya, today sebelah Sobat Budaya informasi perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini Spradi, Senin 11 Mei 2026 Spradi. Kita lanjut aja Spradi Sobat Budaya menemani sinyal santai siang santai pagi ke Spradi. Iren hadirkan beberapa lagu untuk ke Spradi Sobat Budaya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Selamat pagi kepada sahabat budaya di 103,9 MHz RS Sungai Liat Sepradi Iran Antika Sepradi hingga jam 10 kelas Sepradi. Nah, Sepradi di informasi ngupi pagi kita yo. Sepradi sahabat budaya, Iran hadirkan informasi ini dari rri.co.id dikutip dari rri.co.id. Ada manfaat stretching di pagi hari agar siap beraktivitas Sepradi. Nah, seperti apa tuh Sepradi sahabat budaya? Informasi di pagi hari ini Sepradi sahabat budaya memulai hari dengan stretching atau peregangan ringan ternyata membawa banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita Sepradi.

Seperti Sobat Budaya, aktivitas sederhana nih tidak hanya membantu tubuh terasa lebih segar, tetapi juga meningkatkan kesiapan fisik kayak mental sebelum menjalani rutinitas harian seperti yo. Nah, cukup dilakukan selama 5 hingga 10 menit setiap pagi. Stretching ini dapat menjadi kebiasaan sehat yang berdampak besar dalam jangka panjang seperti. Nah, ada 10 manfaat stretching pagi hari ini yang penting untuk diketahui seperti Sobat Budaya. Yang pertama tuh seperti melancarkan sirkulasi darah seperti. Nah, saat tidur tubuh cenderung berada pada dalam posisi statis selama berjam-jam. Stretching ini membantu melancarkan aliran darah ke otot dan organ tubuh sehingga tubuh terasa lebih hangat kayak siap bergerak seperti. Kemudian yang kedua seperti Sobat Budaya, mengurangi kekakuan otot. Nah, seperti Sobat Budaya, bangun tidur tuh seringkali membuat otot terasa kaku, terutama di area leher, punggung, kayak bahu. Nah, peregangan ringan membantu mengendurkan otot sehingga tubuh terasa lebih nyaman seperti. Kemudian yang ketiga seperti untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Rutin melakukan stretching dapat meningkatkan kelenturan otot kayak sendi. Nah, hal ini penting untuk menjaga mobilitas tubuh dan mengurangi resiko cedera saat beraktivitas. Kemudian yang keempat seperti untuk membantu memperbaiki postur tubuh. Nah, jadi peregangan dapat membantu menjaga keseimbangan otot tubuh, terutama bagi pekerja yang banyak duduk di depan komputer dengan postur yang baik. Risiko nyeri punggung kayak pegel dapat berkurang seperti. Nah, kemudian yang kelima seperti, menambah energi dan semangat seperti. Stretching pagi hari dapat merangsang produksi hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Tubuh pun terasa lebih seger, kayak berenergi untuk memulai hari seperti. Yang keenam seperti untuk mengurangi risiko cedera. Otot yang lentur dan tidak tegang lebih siap menghadapi aktivitas fisik. Karena tuh stretching menjadi langkah penting untuk mencegah cedera ringan maupun ketegangan otot. Nah, kemudian seperti Sobat Budaya yang ketujuh untuk membantu mengurangi stres. Nah, gerakan stretching, gerakan peregangannya yang dilakukan dengan pernapasan teratur dapat memberikan efek relaksasi. Nah, aktivitas ini membantu menenangkan pikiran, kayak mengurangi stres sejak pagi hari. Kemudian yang kelapan seperti meningkatkan konsentrasi. Aliran darah dan oksigen yang lebih lancar ke otak membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah, stretching pagi cocok dilakukan sebelum bekerja atau belajar. Kemudian yang kesembilan seperti untuk mendukung kesendian sendi. Peregangan membantu menjaga sendi tetap aktif dan tidak kaku. Kebiasaan ini baik untuk menjaga kesehatan persendian seiring bertambah usia seperti. Nah, yang terakhir seperti untuk membentuk rutinitas hidup sehat seperti. Nah, sebagai Sobat Budaya, melakukan stretching setiap pagi dapat menjadi awal dari gaya hidup sehat. Kebiasaan kecilnya sering kali mendorong seseorang untuk lebih aktif berolahraga dan menjaga pola hidup seimbang. Nah, ada tips stretching yang aman seperti agar manfaat stretching lebih maksimal. Lakukan beberapa tips. Yang pertama tuh lakukan secara perlahan dan tidak terburu-buru. Nah, fokus pada pernapasan teratur, hindari gerakan yang menimbulkan rasa sakit. Kemudian tahan setiap gerakan selama 15 hingga 30 detik. Dan juga jangan lupa gunakan pakaian yang nyaman. Nah, stretching pagi hari tidak membutuhkan alat khusus maupun waktu lama. Dengan rutin melakukannya, tubuh akan terasa lebih bugar, lebih rileks dan siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah, itu dia sebenarnya Sobat Budaya informasi di Ngopi Pagi kita. Sesi pertama yang Seprade Irene hadirkan untuk Ika Seprade. Tadi perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini lah Irene hadirkan. Nah, sekarang manfaat stretching di pagi hari agar siap beraktivitas. Lah Irene hadirkan untuk Ika semua Sobat Budaya Seprade. Semua enak pokok Seprade. Nah, sebelumnya Seprade Sobat Budaya Irene. Sapa dulu Ika Seprade di pagi hari ini Seprade Sobat Budaya. Baru nak siap-siap pergi berangkat ke kantor, oda. Nak pergi begawi lah, oda. Irene doakan Ika seperti Sobat Budaya sukses selalu, seperti sehat-sehat seperti oh. Kemudian untuk seperti Sobat Budaya semua, nah dulur-dulur segali-gali lah, oda. Yang lagi dalam perjalanan baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 seperti Sobat Budaya, baik yang mendengarkan melalui RRI digital kami seperti oh. Irene doakan Ika selamat sampai tujuan lah seperti oda. Walaupun seperti Sobat Budaya, informasi di Ngopi Pagi kita lah Irene hadirkan untuk Ika
tadi Sepradio, di dua jadi Sepradio di sesi pertama nih. Kelas sebelas sahabat budaya di jam 7 ke jam 8 menak bergabung di ngopi pagi kita ya Sepradio sahabat budaya. Nih Iren hadirkan dulu lagu-lagu menemani Ika di pagi hari nih Sepradio. Semoga Ika terhibur Sepradio dengan apa yang Iren hadirkan untuk Ika di pagi hari nih Sepradio. Jangan kemana-mana Ika, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

0: Kat Belitung ni. Ni, nyah.
1: Selamat pagi Spreadit Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Spreadit Sahabat Budaya. Kali ini Spreadit Sahabat Budaya dari Pangkal Pinang Spreadit dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin membuka turnamen sepak bola PKP Cup 2026. Piala Wali Kota Pangkal Pinang ini digelar di Stadion Depati Amir Minggu 10 Mei 2026. Wali Kota Pangkal Pinang mengapresiasi kerja keras panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggara turnamen tersebut. Ia menegaskan kegiatan PKP Cup 2026 murni dilaksanakan melalui gotong royong tanpa menggunakan dana APBD. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para sponsor yang turut membantu menyukseskan kegiatan tersebut, di antara Bank Sumsel Bubble serta PDAM Tirta Pinang, Kota Pangkal Pinang, bersama sejumlah perusahaan dan lembaga lainnya di Bangka Belitung. Menurut Wali Kota, antusiasme peserta pada turnamen ini sangat luar biasa. Sebanyak 44 tim dari berbagai daerah di Bangka Belitung ikut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Bahkan sejumlah pemain level nasional hingga pemain asing turut memperkuat tim peserta. Ia berharap PKP Cup 2026 dapat menjadi wadah pembinaan atlet sepak bola daerah sekaligus melahirkan pemain-pemain berbakat dari Bangka Belitung yang kelak mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Selain pertandingan sepak bola, panitia juga menyediakan bazar UMKM di area stadion untuk mendukung perputaran ekonomi masyarakat selama turnamen berlangsung. Sementara